0: Wow, kalau di darat Nur Lela ya.
1: Kalau di air itu beda lagi, Wan.
2: Apa tuh, Mi?
1: Nur Lele, Wan. Kalau di pasir impun beda lagi. Di
2: pasir impun jadi apa, Elmi?
1: Nur Lulu.
2: Ah, sahat Lulu.
1: Semoga mad life. Semoga mad life. Suka deh.
0: Kunjung Aril badannya ini.
1: Beda dan naon, Wan.
0: Nur Luna.
1: Panas sentuh siapa beda deh kan lul Lela Lili Lulu Aimane. Tapi dia tekuran naon memang ayo nama jajadulan sahabat. Sok mangga nu request jadul ayeuna yeuh 08112211051. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda.
0: Ya, yang semangat lagu-lagunya sama Soro walaupun jadul ya.
1: Betul, tadi kita buka oleh penampilan 3 diva pada tomawannya. Aya Malida, Atik Sebe, jeung Tri Utami eta teh Wan.
0: Nur Lela lagunya ya.
1: Laguna Nur Lela eta mah euy benernya khas vokalna teh kadangu. Anu rada mendesah-mendesah Malida jeung Atik Sebe nu tegasna teh II Tri Utami.
0: Wah, mau mendesah kumaha mendesah?
1: Iya. Anu kitu tadi.
2: Nah, lajan yo mendesah. Ini lagu.
0: Ada tapi apa kabar pagi ini buat Anda semua sahabat suara ya? Semoga hari Kamis ini semua dalam keadaan bahagia.
1: Amin.
0: Sehat.
1: Amin. Ya. Amin.
0: Tidak banyak pikiran yang membebani walaupun ini akhir bulan.
1: Bener.
0: Yang memberatkan.
1: Jadi Wan, penyakit mah lobana tina pikiran sorangan. Matak ulah di pikiran teuing maksud teh tong di pikiran teuing. Jadi ingat panan cerita urang teh bade towan anu tukang bandros teh Wan nu setorana sapoe manehna teh eta teh kurang 7.000 Wan. Dino biasana manehna teh 30.000 poe eta mah 72.000 kurang 8.000 eta mah 8.000 Wan
0: 73
1: kepikiran Wan. Kepikiran mana teh Wan? Nepi ka manehna gering. Setruk.
0: Padahal ngan 7.000 nya bisa jadi gering.
1: Nya kitu. Tah eta karena di pikiran teuing.
0: Mun 8.000 mah tukang naon di pikiran kayaknya.
1: Ya ulah 7.5 lah. 7.5 lah.
0: Ya. Ini ada banyak yang masuk walaupun baru beberapa kan kita masuk ya ini ada beng-beng nih. Assalamualaikum Almi Awanda.
1: Waalaikumsalam.
0: Doana mugia dipaparin kesehatan amin. Lancar rezekina amin ya robbal alamin. Lancar job MC-na amin. Amin. Sami kam beng-beng ogenya cing lancar segerana. Faris RM featuring Dedi Dukun senanya. Kita selanja kena kajama urbannya Pak Haji Optik.
1: Aya.
0: Kang Johan Tasik, Ajay Tehnia Cibodas, Teh Wini Atur Nuhun.
1: Sami-sami. Jadi Mang Beng-Beng matos apal Pak Haji Topik aya da tidut e-flyer suara aja atos diposting. Aya Mas Desa ya di Mekar Bakti Residen Pamulihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angina tarik kieu mang di Mekar Bakti mamang. Jaba gigirin saya ke Bon Awi tenanaun alus tidak ada soraan Wan seah nata seah teh
0: pohon bambu sorak pohon bambu tertiup angin teh
1: seah sora seah teh
0: kita menurang kesorangan di mau kan tanep mau keeng saya tengok aja di keeng mana sora pohon
1: iya seah sora seah teh
0: so kaya ting manuk ting
1: gitu. Kunti tama di temannya
0: mana tuh lain gitu hi mah
1: lah kunti apa nana
0: kasalak
1: kasalak
0: dari ke naik kasalak mah
1: da orang mah penting-penting ningali anu kunti karo barengin pake raket.
0: Wah iya teh aja cicing mah di
1: luhur
0: pake raket listrik
1: eta teh cuman teh kunti na ye kagak merongreugit jadina kitu euy
0: hayu urang kieu sorot
1: Ih,
0: bener kan? Keren nyelah motor hasil huruf.
1: Aisy aku tiba di luhur, Pak Indonesia apa tuh?
0: Hanya kerek, balanya kerek mana bener di mana?
1: Hanya di kuntilan tuh di orang kuntilan tuh.
0: Aku dah tapi kuntilan tuh. Aku dah on kuntilan.
1: Keselak, keselak.
0: Oh, kelar ya.
1: Keselak bener wo. Siapa yang kamu nawa ya? Request nama Grimis, Kang. Kelab project mudah-mudahan ada gerimis-gerimis lah hanya beberapa kabar dari waduk-waduk sudah mulai mengering Wan. Waduk Jati Dharma,
0: waduk. Bohong, kabar bohong, kabar waduk itu.
1: Waduk. Iya, tempat penampungan cai. Mudah-mudahan ada gerimis-gerimis lah atau hujannya. Ini teh sebagai doa kepada Allah minimal diguyur gerimis saja, bener kan ya? Karunya sina Kang nu sampean rorombeheun, alah sia. Khawatir munarik selimut, korosok gitu. Kang Abi dan Kang Wanda dan Alkurnya Iswara juga selamat pagi. Tetap jaga kesehatan ya. berkah terus hidupnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini rorombehen itu ada bahasa Indonesianya.
0: Gak ada, Mi.
1: Apa ada. Apa kan? Perpecahan antar sukuan.
0: Suku baheula
1: makin nipea tuh Mas Desa, makin nipea.
0: Ada tahu ini pagi Kamis jadu Kang Dua Urban seperti biasa request lagu dari Niki Asria. Uang salam buat all crew, operator, sahabat suara. Kamis tariris, Kang cuaca tidak baik-baik saja.
1: Nya ai nama loba nu pluwan anu ispa wan. Nya tariris gede anginnya. Asupan makanan dan asupan vitamin cukup
0: harus
1: istirahat
0: dijaga, ya. Ah, gitu. Itu yang pasti mah istirahat ulah maksakeun.
1: Gitu.
0: Cuaca kieu mah ulah so. Ulah ngobong kuat di jaket misalnya ka Lembang. Hah?
1: Ya. Tong ka Lembang wan. Hadieng kalian
0: tadi diunum masuk akal. Aduh kan kembali. Ka Lembang pakai jaket.
1: Terus
0: nyom kuatan apa tuh nonton tuh nih. Naik mobil.
1: Oh, jana. Naik mobil tuh nana. Buat cari orang kemari lupa tuan ka Lembang.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Naik kerjaan event. Iya, Mami Deva, wana gak sehat. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, Mami Deva ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, meni kangennya Mami tos Lami tengah request. Nya, Mami abdi teh kenging kabar teh di Saroge ieu ti Kang Deva. Sebenarnya Mami teh nembe
0: beres operasinya
1: sebenarnya. Beres operasi deui. Kunaon Mami seueur anu kenal pot brong atawa nepi nang helm kumaha eta teh Mami?
0: Pak Sirip, itu bukan operasi kesehatan.
1: Ih, kan operasi itu juga. Operasi. Iya, operasi. Bising diteun Mami aya anu kenal pot brong ku kami mih lah kalem.
0: Bahkan ditindak gitu.
1: Dicanak. Jentosan
0: bu,
1: ku lepet daikin mah
0: pertama jeng lepet
1: terkesan mah jeng lepet cowok atuh da enam kalah pot brong lah musik ku mau mundi mah deh weng weng teh teh polisi teh selain begal teh yang merasakan saya kenal pot brong da bener sok aing mah eueuh nanti ragajian tah kenal pot brong teh entong anu pamakena tuh pabrikna
0: pabrik sok hayang ieu mi lamun pusing dengan kenal pot brong sok hayang healing liburan gitu kemana urang.
1: Hayang ka mana maneh?
0: Kabali.
1: Ke. Lamun ngomongkeun ka Bali mah wan nya, urang arek nanya ka Wanda ya, saya mau nanya sama Wanda. Apa hubungannya Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan?
0: Tempat-tempat wisata itu teh.
1: Iya betul. Betul, tempat-tempat wisata kota-kota besar. Tapi yang paling bakal memberikan kejutan itu dari CityLink, wan.
0: Jawaban dari hubungan, jawaban antara tadi kota-kota tadi gitu.
1: Betul, antara korelasinya tuh.
0: Nanti CityLink akan jawabnya.
1: Akan dijawab
0: kapan, oleh kapan CityLink. Kapan,
1: kapan? Nanti, sabar. Tungguan, karena...
0: Tungguan ya?
1: Hah?
0: Ya. Tungguan.
1: Tungguan, gitu. Tungguan. Jadi, ini menjadi salah satu kota yang fix untuk sahabat suara datengin dan pantengin update terbaru dari CityLink. Karena nih, bakal ada kabar yang sayang banget kalau dilewatin sama sahabat suara. Kapan diumuminnya? Sabar. Dikit lagi kok. Makanya sekarang mah follow dan pantengin terus media sosial dari @CityLink. Stay tune di sana karena something exciting is coming soon.
3: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suaranya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya uang.
1: Ya, atuh aku maha atuh. Salah kalau kata saya, ada pendapat yang uang gak dibawa mati.
0: Ayeuna rek maotke kudu nya, maksudnya puntennya mayar kuburan naon
1: teh kitu, jadi kudu boga duit rek maotke eta mah.
0: Kitu.
1: Kita bisa beramal, berbuat baik juga lebih mudah dengan kalau adanya uang, dan itu dibawa mati hasil perbuatan baik kita.
0: Jadi ku tatangga, ku DKM naon teh urang teh teu hese.
1: Iya.
0: Siga boe. Ya, pasaran naon
1: teh. Kalau sekarang kalau yang mau kirim uang silakan ke rekening 777.
0: Aisia. Naon sagedana?
1: Jadi
0: sagedana.
1: Kan kita sarua
0: du ieu ge. Ya urang kamu
1: teh. Di TikTok kan akhirnya gitu kan minta.
0: Gip-gip atuh
1: TikTok. Sarua kan jadi duit akhirnya ge kan.
0: Ya, urang-urang ge alhamdulillah
1: wan teh. Oh, gip itu jadi banyak
0: gitu bisa. Di TikTok urang alhamdulillah geus aya duitan.
1: Sabarami?
0: 128.000.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah wan.
1: Bisa dicokot atau yang limitna?
0: Ulah kada dicokot. Mulut dikirim soalnya pajaknya gede di TikTok mah.
1: Maksudnya?
0: Pajaknya gede.
1: Oh, mau 100 teh cairan mah 70.
0: Ah gitu. Oke we,
1: daguan.
0: Nyamun gede ge lebih gede atuh teh. Entah maksudnya ge daguan gede heula, daguan gede heula. Tabungan we wan. Da urang teh tinu live mana coba wan? Live ke siaran.
1: Heeh. Ya
0: teh. Ah, atuh aing teh bisa ke kumaha handphone?
1: Teu bisa ke kumaha. Kan emang aya dua handphone teh.
0: Nu ieu ukul anu alus mah. Sahabat, kita masih bacain WA dari sahabat 0811-221-0551.
1: Ayo Mbak Bilafa udah dibaca udah tadi ya.
0: Udah.
1: Operasi naon sih, operasi. Oh, pecah lagi pembuluh darah.
0: Alas
1: ya. Ya soklah cing sabar cing kiat ya. Mami Devanya.
0: Ya.
1: Ya nuansa ya, semangat pagi Kakak Elmi, Kakak Wanda, Pak Elmi, Pak Wanda. Sebenarnya selamat pagi. Hangat, salam hangat untuk semua pendengar Iswara Hoyong lagu mah. Ungu demi waktu.
0: Iya jadul. Iya jadul. Tapi kan itu tadi siapa yang ngeliatin nuansa?
1: Nuansa.
0: Nah, kalau anak
1: pakai Z nuansa.
0: Anaknya nuansa banget nih.
1: Misalkan kumaha, anaknya nuansa banget kumaha
0: pendefinisian. Sangat istilah nama jelema nate kudu aya nuansa alam gitu kan.
1: Nuansa sendu,
0: nuansa senja, nuansa. Oh, kana mah jelema nate kudu bertema we kitu wannya. Ah, urang mah yang tema nate keindahan alam lah jeung kemewahan misalkan.
1: Di mana tapi?
0: Indigo Bandung Dago Pakar wan.
1: Go Indigo.
0: Kar Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan dan merakpak. Netral untuk kurang netral gitu. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler luar biasa, amazing pokoknya mah. Fitness center yang buka 24 jam serta kancil klub untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk itu, segera reservasi dan informasinya. Untuk tanya-tanya, silakan telepon di 022-87-806688 atau follow Instagramnya at hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
1: Itu dia. Kita baca lagi dari ibunya Zidni nih. Kang mau request lagunya Terima Kasih dari Jamrut. Salam buat suamiku dan orang-orang di rumah yang sudah semangat untuk mengais rejeki. Semoga rezeki yang didapat menjadi berkah buat keluarga.
0: Amin.
1: Kang Wanda, Kang Elmi dan semua kru Iswara sehat selalu semuanya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ini istrinya Mas Dese ya, ibunya Zidnit ya. Ada Mr. Obur. Aduh, kemana wae emang Obur? Di Cibaduyut. Selamat pagi. Requestnya X1.
1: Tayar X1 mah, Mang Obur.
0: Ayah X2-nya. Ayah kembalikan alamku. Salam untuk semua jamaah Urbania, spesialnya buat Edo Charles yang lagi senam hamil. Hah? Si Edo hamil? Aing nyawa hamilnya si Edo naon Mang Obur? Pasti ya hamilnya gajah. Soalnya tulalena nololnya. Coba diganti Mang Obur kusiwana keriteangan laguna ora ono alias tidak ada Mr. Obur. Ada Teh Ani di Lembur Awi.
1: Ngaclo. Ani LE ya.
0: Rumah Cenawan.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat hari Kamis Adayana, selamat hari anak nasional untuk seluruh anak Indonesia. Oh iya.
0: Ayo nah, ayo.
1: 27. Jadilah anak-anak yang hebat, kuat, penuh semangat, berprestasi, membanggakan orang tua dan bangsa. Senantiasa dekat dan bergaul dengan ulama.
0: Amin.
1: Oon B.
0: Ayat Allah jangma, Allah jangma.
1: Metal versus dugem aja tuh kalau enggak sebenarnya. Sangat Pak Budi Kapolsek, Tehnia dan seluruh anak-anak di Indonesia khususnya di Bandung, Lembur Awi. Atur nuwun.
0: Dan sabar nanti salam juga buat Pak Budi Kapolsek nya anjeunna nuju sibuk RT1 memang dengan berbagai kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadiannya. Pak Budi ya, sing dipasihan kemudahan, kelancaran kegiatan Pak Budinya. Tetap semangat. Salam presisi Pak Budi lah. Aya Dadang Tiger di Singapura ya. Assalamualaikum akang-akang Urban Kicau. Kicau, Kicau mania. Ulun enjing, semoga sehat selalu amin. Kamis jadul mantul ngaguruntul kundagandul. Lagu nama Pure Saturday Kang, mudah-mudahan aya. Aya tuh Pure Saturday mah.
1: Pure Saturday mana?
0: Kosong atuh anu jadul mah. Topik begal di Bandung masih menjadi berita hangat betul. Kapolda Jabar mempersilahkan masyarakat untuk eksekusi asalkan jangan sampai mati. Tapi engke Malik didakwa teh amun sampai maut. Dan luar biasanya ayat Kang Farhan wali kota Bandung jangan main hakim sendiri. Berarti bener kudu kulobaan gulung gitu mah. Kan Pak Wakot menghimbau untuk tidak main hakim sendiri. Damwa sendiri-sendiri kerame-rame begawe. Nya lain ngagulungna, ngagulungna. Sok mawa sajam.
1: Ulah jangan main hakim sendiri tapi main hakim banyakan gitu.
0: Ya, gitu ae nama.
1: Ada Yusuf nih, Huma di atas bukit, God bless lah ya. Salam kanggo barudak BTH. Naon BTH teh mi kira-kira mi?
0: Singkatan.
1: Seperti
0: SD sekolah dasar. SMP sekolah menengah pertama. BTH singkatan.
1: Naon teh mi BTH tapi
0: bau tahu. Bau tahu.
1: Tempat balanya ieu mah.
0: Dimana?
1: Bandung Trade Hunter.
0: BTC namanya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml karena mini lebih praktis. Sierra dari Bandung buat kamu.
3: Dengarkan Suara di Bandung.
0: Bandung.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini juga ragu requestan dari Sahabat Suara. Masih banyak requestan yang belum kita baca aja ya. Biar jong-jong gitu nanti. Ini ada Ape di Sutami nih. Wilujeng enjing, Kamis jadul mantul, mugi aya dina kesehatan sareng kabahagiaan. Selamat Amin. Hari Anak Nasional, stop eksploitasi anak.
1: Betul.
0: Lagu nama pas band anu Persib, Manawi Tiasa, kangen Persib. Duh, ya tanggal 25 sabar ya.
1: Jadi kieuan, ieu asupna jadul Persib teh, anu ku pas band teh. Lagu Bareto, encas Tonip atuh aya keneh. Tapi kalau ngomongin Persib tanggal 25, Persib tidak menargetkan apapun, ingatnya.
0: Di Piala Presiden banyak.
1: Kan bayar batur mah yang juara yang non kan bayar antep lah.
0: Ya.
1: Wan itu nunggu ngirim BTH senawan ayah wan.
0: Nah, masa?
1: Tadi nunggu singkatan BTH ya. Lain-lain BTH tadi teh telur telur. Tah BTH teh baru dak ti hayam.
0: Tadi si Ucup iba.
1: Ya.
0: God bless lah rumah di atas bukit sebenarnya.
1: Baru dak.
0: Salam baru baru dak BTH sebenarnya. Baru dak ti hayam. Lain tadi teh.
1: Tukang kebersihan.
0: Ya, nu iya, nu kanu non. Mobil bang tuh ayam.
1: Wilu jeng enjing, oke kang Rudi kembu ya. Aduh, kesepuhan jam.
0: Wah, tak yukem ah, wah, Mang Rudi. Yukem anu etana, wah, atau nu hanya bayangan, wanya dipilihkan ya.
1: Nyalah. Ayam Mang Repi, oke Mang Repi di Tasik ya. Wilu jeng enjing, Mang Repi.
0: Ini ada Tania, siapa tuh? Bagi Almi Awana request jadul mantu, request lagu Pesona dari Numata katanya. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani Ale, semua jamaah Urbania dari Niat Cibodas Lembang.
1: Kang Dedi Sopian, mun ka Masjid Nurul Huda. Oh, eta tadi Wan.
0: Nur Lela.
1: Nur Lela. Jadi jauh tadi. Oh, tapi si itu juga lebih genep tadi. Mas Bay ini Ibu, selamat pagi Ban, kami jadul mantul murudul euy. Play the Legend. Ah, Nike. Udah tadi deh. Eh, nikah drama belum ya?
0: Niki Astria tadi yang uang ya. Udah tadi ada yang terus jarum neraka. Udah yang uangnya udah diputer ya.
1: Ya. Niki Ardila ya mah. Kirim nama kanggo sedaya jamaah Urbania hatur nuhun Ban, sami-sami. Alhamdulillah.
0: Niki Ardila tadi teh.
1: Ban. Maya Mas Bay. Selamat pagi non teh Ban, lumayan nya saya barat di KDM ngalah begal harganya 5 sampai 50 juta. Fix sampingan ya mah newak begal bayaran kedebatan gaji UMR kabupaten. Power ya kikun teh. Power itu. Ayah statement beliau yang kurang power gitu. Nah, newak begal harganya 5 sampai 50 juta.
0: Ya lu satu, kumaha begal mun begal senal misalnya.
1: Lain, masalahna aya masyarakat kan keur kieu ekonomi teh. Jadi cek sieu ge fix sampingan aing dengan begal atuh
0: loba. Ya bener,
1: loba Batman atuh ge.
0: Memberikan lowongan pekerjaan buat ini.
1: Loba Batman atuh ge di ditu. Jalalan teh.
0: Lah, ya Asep Lin. Kumaha Kakang Urban? Request lagu judulnya dong. Salam pada padamu dari Lucy Rahmawati. Oh, judulnya salam
1: selamanya padamu dari Lucy Rahmawati. Lagunya buat istri saya.
0: Eh, dongna naon atuh?
1: Request lagu judulnya dong. Eh, siap.
0: Sugata judulnya.
1: Lagunya buat istri saya yang cintanya selamanya, juga buat Kakang Urban selalu semangat. Aya Emet ya,
0: Mang Emet ya, bagi Urban lagu nama gitu rolis katanya nona. Eta lagu iya. Nurela anu nyanyina Malida Tri Utami.
1: Geus
0: be sareng Vina Panduwinata Evina na.
1: Naon?
0: Aya teh Vina.
1: Oh, wow. Mampu dijok anu Vina Panduwinata. Assalamualaikum Bandung Andre Abek. Hoyong laguna 2D nyanyian Bidadari, kirimna buat dua Urban kru pendengar spesial kanggo Bu Pebi.
0: Dedi dan dukun
1: gitu. Aya de 2D. Ayo oke, okay. Nu lebet dewan sahawannya Mamah Jaya, Mamah Jaya Wilujeng Anjing, Mamah Jaya.
0: Oh iya lagu 2D yang nyanyian Bidadari mah.
1: Ayana 2D naon?
0: Semua jadi satu, sementara berpisah.
1: Eta we semua jadi satu.
0: Malida jeung 2D eta mah nya. Nya sementara berpisah ada.
1: Mamah Jaya mah selamat pagi.
0: Tadi udah ini dia tadi kusetnya nih ke Astria yang
1: apa ini mah
0: ke jarum neraka, tapi udah yang uang tadi kita puter ya.
1: Ininya aja Wan, salamnya aja. Spesialnya buat suamiku yang baru berangkat kerja. Untuk lagunya mah apa aja weh. Aku mah tiap pagi selalu dengerin Iswara, tapi baru kali ini ikutan kirim salam. Nah,
0: di mana sih? Tadi ayo nurikos lagu
1: di kasusnya
0: sahanya.
1: Pemajia mah.
0: Parudi ke, Parudi kembu ya. Taya lu ke yukem nu yona.
1: Atau salah, gampang Parudi mah. Ayah, teguh tak teguhan. Rumah di atas bukit.
0: Oh, kumah itu.
1: Sok pencet. God bless pagi Kang Amir, Kang Wana, salam dari Mr. P untuk Boboto. See you in SJH. Woy dan Mr. P.
0: Peralta maksudnya.
1: Painkeun moal nya. Kadé bisa cedera aing moal.
0: Ti Johan laguna bosan ti Suckerhead kalau enggak ada mah yang Mario budak ada si Mario we nya.
1: Mario we lah.
0: Salam ka Bang anu tos nyapa ka urang Tasik, ka Teh Ani, ka anu kamari anu mung di baturan ku Aelmi. Salam Johan Tasik, makasih atas dibacakannya dan diputarkannya.
1: Naon mung di baturan naon teuing. Lain si Ajay ngawea nyana asup ka Iswara ari begal di buruhan, aya nu ngabegal berdasi teu disembarakeun. Ah cenah hese begal berdasi mah. Udah puguh. Assalamualaikum Awana Aelmi. Dani ya hayang diplaykeun na Dogma tadi
0: pas bejang persip nu persipnya geus dipilihkeun.
1: Eta buat anak dancer naon ari mana?
0: Naon?
1: Buat anak dancer DC Bandung Aqua.
0: Danoner.
1: Ah nyamak
0: Danon, Danoner nu gawe di Danon.
1: Heeh. Anak Danor DC Bandung. Danoner.
0: Danoner.
1: Aqua itu.
0: Danon situ.
1: Aqua apa nang aku kata dibeli ku Danon.
0: Heeh.
1: Danon hideung.
0: Pipi koneng.
1: Irung tah beresnya on air na
0: teu aya tacan aya on air kan mun Kamis mah pinu seueur nu ngawe apa Budi.
1: Pak Budi sing sehat, Pak Budi sing lancarnya.
0: Tuan Palas lagunya katanya Seberang Istana.
1: Siap. Bagi Urban Abi Rido listener setia dan loyal dari Cikias Bogor di zaman Mang Elmi Botak. Mang Wadang ngabalakan ditato. Sareng Mang Roni Salas Jarum Super. Request laguna Kidung Krisye atau versi band Abraham. Oke.
0: Okay. Si band Abraham nih.
1: Aya nu kadieukeun. Sahabat, Pak Haji Taufik sudah hadir. WA sudah dibacain ya, Wanya. Geus kabeh sih, Baya. Loba keneh alah. Keneh, can. Ke laguna diantrikeun lagunanya. Ieu Pak Haji hawatos ieu tos ka dieu nya. Kayak anu aya patarosan.
0: Haturkeun nuhun, Pak Haji nu tos dongkap ya. Ku lagu ti jambut nuhun.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
0: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: liur pusing antara
1: ngantuk dan geleng
0: kan geleng cigereleng
1: gitu geleng mobil.
0: Palawargi kaum dangu nunuju manco dina radio nasewang-sewangan langsung robi Habib Haji. Aya Pak Haji ieu teh abdi.
1: Alhamdulillah tos dongkap Pak Haji sehat Pak Haji.
2: Alhamdulillah.
0: Kemarin maaf alpa heula margi aya interview abdi teh Pak Haji hapunten Pak Haji.
2: Mohon
0: di hotel di salah sawias hotel. Tah palawargi satacan ke urang ngobrol sareng Pak Haji. Abdi bade ngabewarakeun heula mau menginformasikan buat warga masyarakat Bandung pemakai Melsa Internet Service Provider. Kita tahu bahwa sekarang ini di Bandung lagi gencar perapihan kabel udara ya. Kalau Anda terkena atau untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan perapihan kabel udara, Melsa membuka hotline WA. Jadi Anda bisa nge-WA aja langsung ke 0817-107-688 ya, untuk informasi atau apapun itu. Sekali lagi 0817-107-688. Pak Haji, kamari abdi ningal di TikTok Pak Haji sarang dino status WA.
2: Mohon
0: eta perkawis aing teh apa Haji?
1: Aing kumaha mi aing naon mi
0: bahasa aing ayeuna teh.
1: Ya seueur eta murang kaya eta dicampur bahasa Indonesia teh sareng kata aing Pak Hajinya.
2: Sanes janten Panji Gumilang.
0: Panji Gumilang.
2: Di Ajaitun Mairan kecap aing. Saluran mah da aing teh bahasa kasar.
0: Leres.
2: Tadi Pairan deui ku KDM. Ya kasar tapi baheula mah eta teh tingkatan bahasa kesetaraan gitu.
0: Mohon.
2: Ya bea karep. Paji Gumilang dirujakku.
0: Netizen.
2: Ku netizen gitu padahal teu kitu saresna mah kitu. Janten upami disinggetkeun mah memang leres saur KDM, saur Paji Gumilang yen urang Sunda mikawanoh unak usuk basa teh tingkatan basa teh sabada urang keuna ku pengaruh Mataram.
0: Leres.
2: Janten 1578 pajajaran runtag.
0: Naon?
2: Tak, kadieunakeun maya pangaruh Mataram urang teh. Pemika pengker mah teu aya, tah naon buktosna? Tinggal we nas kana sakuno. Pantaya unduk usuk basa, ieu Pak Haji kebantun contohnya. Eta kacamata anu matching warna teh.
0: Sareng sareng ieu
1: jeng kaos Pak Haji
0: jeng kaos jeng filter iyalah di cibadatnya kondomik kita Pak Haji kondomik.
2: Jadi orang ngabantun contoh di naskah Bujangga Manik nya gitu
0: olah naskah
2: contoh teka catet tahun pasti namangan gitu di taksir akhir abad ke-15
0: olah ayah kenanya
2: Pak Haji Bujangga Manik teh akhir abad ke-15 awal abad ke-16
0: leres gitu.
2: Jantan ieu teh ngaralakonkeun salah saurang patapa, tukang tapa di Pakuan Pajajaran. Ngaralana ka sabolong di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, perhati ka Bali gitu. Tah ieu teh naskah asli nama dina lontar aya di perpustakaan Inggris.
0: Allah. Di Inggris, di Oxford.
2: Mohon. Geraya dina kalima ka 1370-nya di ka kalima 1778. Salapan kalima urang cutat ka ieu. Mending waya na bancana sadiri aing ti nya leumpang aing kidul wetan mentasing di Cimaringjung. Muntasing di Cihadea, muntasing di Cicarencang, muntasing di Cisanti, sananya ke Gunung Wayang, sadiri aing tiinya, cunuk ke Manala Betung. Itu dibantu teh, waktu Bujangga Manik ke Cisanti, ke Hulu Citarum.
0: Leres, Cisanti.
2: Tadi ke Manala Betung teh, ujung berung.
0: Oh,
2: ujung berung.
0: Ujung berung.
2: Itu berung, tadi apaan? kecap aing dianggo, kecap aing teh dianggo.
0: Leres.
2: Tajanten. Ieu dina carita Parahyangan.
0: Aya deui.
2: Aya carita Parahyangan mah be dieu 1580 Masehi.
0: Leres.
2: Didamelna teh eta teh aya di antarana anu ngagambarkeun Prahyang Sanjaya Raja Galuh Kalima.
0: Leres.
2: Mohon. Miwarang Patih ka Galunggung. Ka Dangiang guru atapi sepak wajah jajan nyungkeun kasalujuanana rayina nyaeta Rahyang Budi Sora di angkat raja di Galuh nganti di Widian
0: kumaha eta nana
2: kecap bilih jajan siasat bilih di kakaya kumaha di pacike
0: terus
2: tah ieu aya obrolan waktos Rahyang Sanjaya Miwarang Patih. Care Rahyang Sanjaya Patih inisia tanyakeun ka Batara Dangiang Guru sakitu anu pantas pikeun nyekal pamarentah di urang ayeuna tah kitu kan jadi sia ka Patih ge. Ieu nganaskah keneh diterangkeun sadatangna sang Patih ka Galunggung carek Batara Dangiang Guru. Nah ya bibijaeun naon Patih? Pangampura, kami teh diutus ku Rahyang Sanjaya minta nu bakal marentah adi Rahyang Purbasora. Ditolak ku Dangiang Batara Guru teh pokna kieu. Rahyang Sanjaya init beunangkeun ku sorangan, elehkeun sang Pandawa di Kuningan. Maranehna meunang kasaktian nu ngalantarankeun teu ka bawah ku Dangiang Guru. Lamun kaelehkeun bener maneh sakti tah perang we ka kuning ka di merangan Kuningan teh eleh Sanjaya teh tatos eleh sumbing deui ka Galunggung teh saur Batara Guruna Rahyang Sanjaya naon bibejaeun sia mana sia datang ka dieu
0: sia
2: eta hay saur Rahyang Sanjaya teh
1: mohon
2: nyaeta aya bibejaeun. Apaan kami di piwarang, tapi kami eleh. Di mana kami unggulna anggur kami di ubur-ubur kusang Pandawati Kuningan. Tajadang ngamaran ka bungkur mah. Sia sareng aing teh da.
1: Adi anggur biasa
2: bae nya. Anggur biasa gitu kan zaman baheula tah. Kadieunakeun tah sabada naon sabada. Sabada naon sabada.
1: Mataram tadi pajajaran Mataram aja.
2: Runtag gitu kan.
1: Mohon.
2: Aya babadan tenan masyarakat ya. Jadi anu namina basa teh pan dumasar karena konsepsi sareng konversi masyarakat dungaung eta basa
1: kesepakatan gitu
2: kesepakatan misalnya orang aya di ruangan radio teh nabet radio teh pan kesepakatan konversina kumaha gitu kan tiasa orang jadi musola itu tiasa.
1: Tiasa aku mohon. Nah intinya mah kesepakatan yang namanya bahasa banyak termasuk penggunaan aing oke dah. Tampaknya teh baru dah korayana teh datus jantan dianggo sa didin kan
2: pak ya.
1: Yang enggak pengganti kata saya mohon. Itu ku aing gitu.
2: Mohon. Nah, iya ya contoh surat di raja jamar raja kepunggurannya.
1: Mohon.
2: Kak, boleh teh sama dalam. Kak. Siapa teh di Cirebon ti aing di pajajaran pakuan pajajaran salam aing ka sia aing perintah ka sia supaya sia ngajago wongkon Cirebon kalawan sae ulah aya musuh asup lamun aya nu ngaganggu sia kudu ngalawan aing ngutus utusan ieu mah surat gancang sia waler ka aing pan pacarok pasalah mas besar kasar teh cacan aya hukum ari eta mah
1: mohon
2: cacan aya hukum tah 1578 100 tahun ti harita aya namanya Gotra Sawala. Gotra Sawala teh seminar lah di Cirebon. Para ahli sejarah, para ahli bahasa kempal. Eta teh merugikeun waktu 20 tahun. Janten Gotra Sawala wangsa Kerta teh 20 tahun. Ngabitan tahun 1677 Masehi, deika 1688 Masehi, tempat di Cirebon tah. Dirinya dipatotoskeun teh. Ah, cenah orang, orang nyieun kelompok we. Ieu mah basa kasar, ieu mah basa lemes, ieu mah basa sedang. Da kapungkur ge. Satu acan pangoruh Mataram aya basa lemes teh, mung tu acan digegederkeun.
1: Oh, tidak dipopulerkan gitu
2: nya. Oh, Pak Haji kata ngobrol sareng Kang Adit, Kang Adit, Kang Adit kurator di Perpusnas. Kang da kapungkur aya acan kecap lemes teh sapos gapura jadi gapunten. Oh, tapi itu untuk ngagalkan, ya bahasa lemes ente mau harita, upami nyanggam ke raja, saya Singapura, gapunten.
0: Oh, gapunten.
2: Seperti tos Bali, Bali sesajen, Bali sesajen, Banten gitu kan, ngantusur gitu. Ya suruh Kang Adit ta. Tah. Dah sanes aing wae, anu alobat kauran seur aja. Ya, Pak Haji nyatet, ya kecap keganti ngaran, numang ruhan bahasa Sunda. Ia kecabukan tinggalan cuma kahiji, aing, kuring, uing, dewek, urang, asli sama.
1: Uing, dewek ya asli apa?
2: Bahasa Sunda temannya.
0: Asli bahasa Sunda sama.
2: Ia tidak bahasa Jawa kuno, kaula.
0: Kaula.
1: Oh, kaula itu bahasa Jawa.
2: Kaula, kaula, tapi kula, itu bahasa Jawa kuno.
0: Pangaulaan berarti Pak Ji?
2: Jamin, anu kuna di kaulaan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus tidak bahasa Sangsekerta hamba.
1: Oh, hamba teh sekerta.
2: Hamba teh budak pelayan lah, pembantu penaya hamba Allah gitu kan, ya hamba sahaya. Itu kalau buat kaurang. Ingsun.
1: Ah, ingsun teh kesan sekertanya.
2: Bahasa Jawa kuno eta ge.
0: Jawa kuno, Jawa kuno.
2: Eta mah teh deui kaurang. Di Cirebon, di Sumedang tah. Di Sumedang ingsun lebet.
0: Aya gerah ingsun medal di
2: dinya teh. Mohon ingsun medal madangan eta mah. Suluk Kabupaten Sumedang, ingsun medal, ingsun teh kula. Kan sampurasun. Hampura ingsun, rampes, rampia, semangga gitu. Tak suluk Sumedang, sampura ingsun madangan, sampura non ingsun medal, ingsun teh kuring, medal teh tampil, madangan mau cahaya. Cirebon lebet ingsun. Nomor ya lagu-lagu lagu barudaknya anu sumpah suci kanggo tanda bukti tekad isun mis wis abot ning janji. Jadi dianggo di barudak teh berulang tokecang naon gitu no. Kan tedugi ka dieu mah ka priangan mah situ teh
1: ya isun
2: ti Jawa ya. Ti Jawa ye panjenengan jenengan beres itu kecap ganti jama ka hiji keneh nya
1: ganti saya ya.
2: Mohon terdugi dia urang tadi anggo. Sanaos urang Jawa juga mau populer kan ka dieu.
1: Jadi ada per area apa gitu Pak populer digunakannya
2: teh. Ya. Saya cek Pak Haji mah hiji mangsa saya dianggap bahasa Sunda.
1: Saya ya.
2: Saya tidak bahasa Indonesia.
1: Oh.
2: Saya kamu datang mana eueuh. Ya. Jadi biasa we hiji mangsa pasti diangkat bahasa Sunda. Da abdi ge tidak bahasa Arab itu.
1: Oh, abdi teh.
2: Abdi teh babakti.
1: Mengabdi ya,
2: oh,
1: ya.
2: Abdi dalam, abdi negara, itu kan teh iya.
1: Bisa hadir.
2: Mohon. Tidak bahasa Arab aya ana, ane.
0: Ana.
2: Bahasa Arab kan.
0: Ana.
2: Di pesantren mah populer teh ana, ane katanya.
0: Ana.
2: Jisim.
0: Jisim.
2: Bahasa Arab, jisim teh awak. Jisim abdi.
0: Jisim kuring.
2: Jisim kuring, jisim abdi gitu. Eta kecap ganti ngaran ka hiji sore ditawarkeun teh anu bayar lebet ka urang teh mun urang teu sadaya kapilih. Mun di kecap ganti ngaran jama kadua, sia, maneh, anjeun, dulur eta bahasa Sunda.
0: Silaing, Pak Ji.
2: Mohon, kan tina sia. Sampean.
0: Kan.
2: Di Jawa sampean. Ada
0: sampean di Jawa.
2: Teu dianggo di urang mah. Di Sunda mah lemes sampean tiang pundi. Pun di tongta-tongta
0: Jawa, Jawa di Jawa.
2: Jawa.
0: Di urang mah jadi ala anggota tubuh.
2: Suko, di urang mah
0: anggota tubuh.
2: Salira. Seliango di urang saliranya.
0: Salira.
2: Salira juragan. Gamparan
1: dengan empang.
2: Titihan, gamparan titihan teh senal teh. Kanggo ka naon ka anu dihormat. Pangeran sok aya pangeran. Aduh, pangeran tong lompatan kitu. Tah kitu kan. Kangjeng di Jawa kene. Kowe bahasa kuno di urang teh lebet ka urang di Batawi. Malah
1: kowe orang kan Belanda.
2: Ah, Belanda
1: ya. Kowe orang tidak bisa diturut
2: betul. Di, betul. Terus gitu pan. Saya Kapiten Patimura mengumpulkan kowe-kowe, barangkali ada yang tahu itu di mana nyembunyinya si Pitung. Nah gitu kan. Kowe kasih hadiah pemain bola bagus panbasan dan kulit.
0: Nah, jadi kan
2: boleh dipakai oleh PSSI. Nah, si atas. Benjokanana.
0: Kue orang jangan dimakan, Pak Haji, kue orang.
2: Iya,
1: kue batur atau kue.
2: Kue Pak. Justru ke Belanda di bisa ukuran teh. Kue teh populer gitu kan.
1: Ya, jadi kata ganti itu untuk saya itu ternyata banyak serapannya.
2: Sane, saya orang kedua cuma. Apuan, apuan atau sekawitan
0: ini. Apuan.
2: Iya mau sama
1: anak-anak.
2: Iya mana sob serang bro bakal diango.
1: Iya sob bronya.
2: Sob kan tidak sobri.
0: Sane sobat Baji. Oh,
2: sobat.
1: Sobreker saya tidak sobreker.
0: Bro, hey, bro tidak nama Baji.
1: Brother.
2: Ya, brother.
1: Bra kudu nantinya lain bro nya.
2: Katras kecap sebutan Randian.
0: Tah.
2: Kang budaknya Ayah Raden. Mores waktuna sato. Tapi ini umum jadi budak lelaki tiasa budak istri tiasa. Aya bebenyit, berenyit, aya beunce.
0: Tah sato eta mah nya.
2: Mohon tiap bahato ka budak.
0: Mohon. Peju, Pak Ji, peju.
2: Peju, biasa.
1: Peju, Pak Ji.
2: Budak. Cimani peju teh.
1: Elmi kawar.
2: Budak lelaki Kasep, Asep, Encep, Cecep masih sarundayan.
0: Leres.
2: Ujang, Jalu, Akang, Kakang. Budak AWW ya, Nyai, Neng, Neneng, Gelis, Elis. Imas, Nimas. Kalau talaki Akang, Bapak, Papi. Seurnya nu bade ka urang teh mangaruhan teh.
1: Tah eta ya
2: Pak Ji. Leres ieu ya. Kalau AWW, Ma, Ibu, Indung, Bunda, Umi, Mami. Ya orang mah indung pan ASI.
0: Nah ASI.
2: Air susu indung.
1: Oh.
2: Lamun emak asem.
1: Susu amun ya umi.
2: Asu.
0: Iye dekat lamun,
2: lamun buna asbun.
0: Asbun.
1: Air susu buna.
2: Di urang mah pan manehna kamari datang ka kuring. Tepuku namanya teh awewe laki.
0: Oke.
2: Tanya manehna gitu kan. Kan ai bahasa Manado mah aya bahasa Manado teh ngana ngoni orang dorang gitu kan aya
1: penunjuk jenis kelaminnya apa jenya
2: mohon ta aya usaha gewan toko-toko Sunda teh nya anu Pa Wahyu Bisana populerkeun geus wae cenah urang ieu atuh urang naon urang populerkeun kecap di dieu jeung di dinya kamari minggu kamis kamari di dia tuh siaran, di dinya mah siaran, tadi di dia teh kuring, ah di dinya teh maneh gitu.
1: Di dinya tengah agak di dia,
2: tak gitu, ya, tapi terpopuler, ya. Terpopuler. Ya. Tahun 80-an Pak Kusman, Emo Kusman, toko Sunda, kantor semua populerkan. Anggap saja nato orang ialah orang robah maneh, maneh nak kira laki, munah nak ker. Ker AWW saya konsep nama
1: tapi terpopuler aja
2: terpopuler
1: gitu jadi banyak lagi sebetulnya
2: apa aja ya Jawa ya kantong karesek mau ker AWW kalau korosok udah mau dianggap tak aja dan gitulah akhirnya KDM boleh mau pulau rekendei kecap sia kecap aing kembali kabur satata mangatetei
1: ya.
2: Mangga teh ai masyarakat nampi mah.
1: Mohon.
2: Tapi kan urang aya pakem. Jantan gelarna kecap aing sia dianggap basa kasar teh pan hukum masyarakat.
1: Ya gitu.
2: Konsepsi sareng konversi teh ya gitu kan.
1: Ya, nah, geura ge mun disebut sia ku budak leutik ge dasa kumaha ge asa teh ikhlas ya
0: pan nya. Kecuali geus loma.
2: Mohon. Ai ke loma mah. Ai ku aing. Atuh nampi urang kecap dituna rasa lah gitu kan. Aing mah moyo di basa geus teu daek teu bisa rasa. Tos loma mah gitu kan. Ayeuna tina 28 wali kota sareng bupati anu nurutan KDM kan Bupati Purwakarta.
0: Kang Jen
2: munggo nu uang aing teh gitu. Bari jeung di Purwakarta teu wantun ka luar Purwakarta mah.
1: Ya kitu jantan.
2: Da aya norma di urang ge gitu kan.
1: Tergantung lagi situasi sama kondisinya seperti apa.
2: Ayeuna di Purwakarta mah Jen kan ka anak buahna. Dah pada di kayak iya KDM ya kak kan lo mah gitu nanti dah ikan hiang mah tuh pokoknya uang aingnya tapi kak Prabowo misalnya. Tokoh Prabowo atau itu ka urang Bandung lah. Ka Pak Mitwa Farid, mah tiasa. Sajanten Wang Suli ka masalah tadinya di
1: mohon
2: di anu di adure nyomkeun perkawis kecap aing. Mangateh teuing, mangateh teuing bade bade mopulerkeun kecap aing kecap sia
1: aja. Selama diterima masyarakat
2: aja. Kaki warian gitu kan. Satungtung ditampi ku masyarakat.
1: Tah eta bundel pacaba suaranya.
2: Tak kita itu nanti mah nyawanya.
1: Tapi yang pasti silakan sahabat suara buat yang mau nanya boleh kita tampung boleh. Nanti kita akan baca setelah yang banyak ini ya.
0: Ya, siap.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat.

Dan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Lucy Rahmawati, selamanya padamu.
1: Kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Pak Haji, ngobrol tentang apa ya maksudnya?
0: Kalau tadi sudah dibahas tentang
1: aing,
0: kata aing, kata ganti saya gitunya. Dengan tadi fenomena kalau apa gubernur kita menganggap akan mempopulerkan itu gitu ya, maksudnya selama itu diterima masyarakat ya mangga gitu ya.
1: Inti nama
0: itu
1: di pajinya.
2: Mohon.
1: Selama itu ditampi mah, tapi buat sahabat suara juga nih, kalau misalkan saya mau ngasih info juga harus diterima mudah-mudahan ya. Buat Anda yang
0: bebas, be.
1: Yang mau menikmati kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas, sok ah di Pago Restoran di Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam sahabat, kini hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang hingga jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Anda bisa menikmati menu All You Can Eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tofu, Dimsum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan ada promo nih, buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811 2232392, atau follow Instagramnya @pagorestoran and @depapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Iya, Pak Ji ini ke WA, Pak Ji karena sudah terus saya nu naros itu di WA tuh ada Kang Nanda,
1: iya, Arsamanik
0: ya. Akang dan WHO katanya, Wah Ji Opik, apa bedanya Teu Damang Wales dan Teu Damang Parna? Jazakallahu.
2: Eta lepat. Soalnya Teu Damang Parna, gering Parna.
0: Oh, ai Parna mah kanu gering
2: bajinya. Oh, sanes.
1: Kana ge?
2: Ai Parna mah basa kasar.
0: Okay. Oh, jadi Wales gering.
2: Wales mah basa lemas.
1: Tapi sami Teu Damang anu tos ripuh lah kitunya.
2: Tos ripuh mohon.
1: Sami ta Teu Damang Wales.
0: Penempatannya ai kata Parna mah kanggo nu gering kitunya.
1: Teu kata
2: Teu Damang. Saya lagi.
0: Sadorana ge. Oh, dorana ge gering bajinya.
1: Ngan kasar jeung lemas. Teu Damang
2: Wales sareng gering Parna.
1: Nya kasar jeung lemas wae eta
2: bajinya. Mohon model sia jeung anjeun.
1: Pelarapan lagi ya Pak Haji, kumaha cobi Damang Par, Damang Wales teh.
2: Atos ngadangu wartos Pak Bupati Bandung Teu Damang Wales.
1: Oh.
2: Ngupi mah ngupi ngan patagepan Mahamud Udur Parna. Ai ka batur mah teu wani nyebut gering parnanya.
0: Muka sekadiri
2: sa. Ah, pasti dah otomatis aja filter di jero hati teh.
0: Urang teh gering parna kamar teh makan atau
2: ke mana-mana teh. Mau gitu. Aya filter mau keluar di nanti orang udah kusuk pas sama. Teu Damang Wales gering parna. Tapi lamun urang ngawakcakeun ka batur, sanaos ka sana pun misalnya urang pembantu urang, bagus sih Mang Suha teh gering parna mah kitu pasti udur.
1: Aya gering parna ku kasaha maksudna ke
2: pelalapan. Eta mah ieu
0: secara teori
2: gitu. Teori
0: kasar amun gering parna kasar amun Teu Damang Wales lemas gitu.
2: Oh, coba lamun Teu Damang Parna eta Teu Damang lemas, parnana kasar eta. Lamun dina penulisan pupuh mah kenging. Sarta panangan katuhu kenging. Sarta panangan tangan.
1: Kiwa.
2: Tapi kumargi muda guru lagu sarta panangan katuhu, tapi muda guru bilangan kedah sakitu
0: ilu gitu ya.
2: Oh, ngang dikengingkeun.
1: Oke. Okay. Hartos nama sami kana pedah kasar sareng lemes
2: eta. Kasar sareng.
1: Aya Dudun Pak Haji, ya Dudun. Assalamualaikum Pak Haji, Kang Wanda, Kang Elmi.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten Pak Haji bade tumaros. Dupi nyiliwuri.
2: Nyiliwuri
1: sanes tegang geha nya.
2: Tegang geha. Nyurup nyusuk.
1: Oke. Okay. Nyiliwuri teh bahasa Sunda sanes.
2: Bahasa Sunda.
1: Naon hartosna?
2: Pugu-pugu MG teh teu kabagean nyiliwuri atuh make mata jatah sagala. Tah kitulah. Ayo pada sama
1: Juri
2: setan pindah rupa.
1: Oh. Ayo nyiliwuri sendiri artinya apa? Jadi
0: menyerupai apa?
2: Sana nyiliwuri mah lebet kana hiji komuni kana kaki hiji kagiatan bejeung teu dionang gitu.
0: Oh. Oh, nu sok lubiung konsep itunya.
2: Pipiluan. Tah jadi paling jalan lain mah nyambut nyiliwuri gitu.
1: Oh.
2: Pipiluan. Acakan acara teh.
0: Hmm. Oh, gitu. Jadi eta nyiliwuri teh gitu nya.
1: Jadi naon nyiliwuri? Sare Kang Dudun kahandapna naon tadi, Wan?
0: Atos,
1: atos tungkul. Oke. Aya aja soy-soy. Pak Haji sehat.
2: Benten tong tolang jeung nangka mah. Tong tolang mah.
0: Ieu. Atah tong tolang mah aya nangka.
2: Pentil, pentil.
0: Pentil aya nangka mah.
2: Aya nangka mah tos.
0: Asak
2: ya, asak kan kadang-kadang bunga bagegel gitu.
0: Tuh jadi gitu jawabannya sih aja.
1: Iya sih nangka tuh baros sih batu baros Haji. Saya tentang nangka. Kecap nyandung sareng ngandung hampir sami. Kusa lewat mah tapi benten hartosna. Nya sakitu we Pak Haji.
0: Nah, nah cerita yang nyandung aja terus ii, terus ngandung gitu
2: tuh kumaha. Nyandung mah beristri lebih satu.
0: Ngandung mah
2: hamil.
0: Ngandung
2: mah
0: hamil.
2: Sanes aing ngandung mah mun di bahasa Indonesia mah mengandung bakteri gitu kan.
1: Oh, ngandung teh berarti ada kandungan
2: dari. Jadi urang mah ngandung mah hamil sudah mah ngandung mah. Nyandung hayang lamah pamajikan. Nandung ke kandungan. Ke kandungan.
0: Berat Pak Haji nyandung teh berat ya.
2: Ante genah we.
1: Siapa aja. Siapa? Sakilah mare nu konsultasi sepeuting di Bumi Agung teh.
0: Ya bisaan
1: si Elmi. Ya Pak Haji ya ada abi mah. Buku eta mah fakta.
2: Tapi lamun ieu mah lamun basa siapa ngandungna mengandung, mengandung bakteri, mengandung ion negatif, ion positif.
1: Aya ya.
2: Tapi aya kandungan basa Indonesia ge kan.
0: Di mas DC ya?
2: Model nangka kan mengandung ponim K.
1: Ya Pak Haji mas DC Pak Haji.
2: Mohon
1: Kang sana. Kung. Tanya ke Pak Haji. Pak Haji mau nanya, sejak kapan kebijakan-kebijakan dari kerajaan, misalnya kerajaan Pajajaran, tidak lagi efektif dan berganti menjadi kebijakan kebijakan peraturan pemerintah? Hiji lah,
2: waler Pak. Masalah kumahnya.
1: Ya maksudnya sejak kapan kebijakan-kebijakan dari kerajaan misalkan
0: maksudnya kumah
1: itu. Jadi kebijakan-kebijakan dari kerajaan itu berubah atau tidak tidak difungsikan lagi menjadi kebijakan-kebijakan peraturan pemerintah sejak
0: ya, dijajah. Pemegang kekuasaan dari.
1: Ya sejak dijajah Pak Jaja.
0: Kerajaan enak ke pemerintah.
2: Jadi aya aturan zaman kerajaan.
1: Ah gitu.
0: Tapi tadi anggo deui nah, mah.
2: Oke, robah fungsi jadi aturan pemerintah. Nah. Oh, eta mah sakurang pemerintah eta mah jadi hukum adat.
0: Jadi nah, sama-sama pemangku kekuasaannya aya dulu mah.
2: Oh, jadi
0: kerajaan enak pemerintah
2: oh, jadi, gitu. Masalah teh pan aya diselesaikeun ku hukum. Hukum formal, hukum negara, aya ge hukum adat.
1: Hmm. Jadi sejak kapan?
0: Sejak berganti pemerintah. Oh,
2: sabada kajajaran pan pajajaran tilep teh tuh di kajajaran tilep teh tuh ujug-ujug enjingna aya kagiatan pan eta ge wong Sakerta pan 100 tahun.
1: Bukan ya, sejak penjajahan Pak Haji, bukan sejak penjajahan.
2: Ai hukum adat mah da teu tiasa ditangtuskeun tahunna. Hmm. Kadang-kadang patali sareng pakapamalian gitu kan. Tiraha misalnya awewe Sunda ulah diuk di lawang pantau pada setiap tahun lah sebaraha.
1: Ya ya.
2: Pada tahu hukum hukum adat gitu kan.
1: Tiraha nu dibonceng ayeuna teu nyanggigir.
2: Tah eta kan dikira-kira mah tiasa.
1: Biasa.
2: Sapar kaya motor.
0: Di satos aya motor matic.
2: Jadi hukum adat bumi di Padang mah ninik mamak.
1: Ninik mamak. Oke.
2: Okay. Kiat di Padang mah hukum adatnya teh.
0: Dianggo ada
2: masalah. Kadang-kadang pan di Toraja kan, udahlah ini mah bukan masalah kenegaraan, udah kita selesaikan dengan hukum adat. Kamu misalnya harus bayar kerbau sekian. Oh. Basa Haji nikah ke pun anak di Payakumbuh. Hmm. Diriungkeun weh. Bapak itu cuma ini berkewajiban untuk mendekor pelaminan, pelaminan pengantin, kamar pengantin murah mau 4 juta. Kasih abang bang murah itu acun yang jadi
1: ding bapak ya
0: ding bapak
1: yang kandung yang kedua apakah Sumedang dulu merupakan kerajaan duluan mana kerajaan Sumedang dengan Pajajaran
2: ya Pajajaran langkung langkung iya langkung
0: lami ya
2: Sumedang larang mah kerajaan alit. Hmm. Pajajaran mah ageng Pajajaran ageng mah Pajajaran mangan seberapa jajaran runtang tata dititipkan di Sumedang bino kasrina
1: bino kasi
2: sami wae tipe makuta eta
1: makota
2: aya bino kasri aya mure aya sekar kelawi
0: oh tadi dititipkan di kerajaan Sumedang Larang
2: gitu mohon anu ada mana urang Ciamis
0: jastip itu jastip lah jasa titipan ya.
2: Ali tapi sabada pajajaran runtak dan ngagungan penyeberang larang teh.
1: Pak Haji cek si Ajay.
0: Tolong yang nangka ya.
1: Pak Haji edan anu gaduh CEO stik korek kuping kapas kecantikan sareng mukena kekiran nuju ngadangukeun hoyong disapa cenah.
2: Disapa mah kaluhur teh sirungan kana takaran.
1: Maksudnya di
2: berhiap.
1: Diberhiap.
0: Dihiapkan gitu ya.
2: Iya, nu gaduh naon?
1: Anu kapas kecantikan, Pak Haji. Nuju Pak Haji Eden anu gaduh CEO stik korek kuping kapas kecantikan sareng mukena kekira. Pak Haji Eden, Pak Haji Eden.
2: Wilujeng Pak Haji Eden ngan riweuh we atuh mun malam Minggu.
1: Lah, Bro.
2: Kan lamun latamu ka mitoha teh mun didamel di pabrik kue mah menyerah kue.
0: Mohon. Mohon. Iya jana.
1: Bawa katan ban.
2: Iya tuh pacar beli saya nggak rawasan. Korek.
0: Beli di kembali kabe ya. Ece.
2: Ya. Ah. Tapi ayah seorang tak. Iya. Aduh aji. Ujang mah juga gua malam minggu kali dia mau bayar aku aja nak tu. Beli jeng. Jadi mau wasit. Udah pamale dong
0: dikumpulkan. Oh, gawe di pabrik aqua.
2: Aneh pamale dong aqua.
0: Gua teh gawe di pabrik di Danone gitu tadi. Enggak tadi anu gawe di Danone tadi. Iya, Pak Haji. Jadi kan wasit
1: tadi. Abi wasit karena
2: saya. Abi wasit.
1: Di pamale dong.
2: Ya aturan. Kayak rupa aqua nanti.
0: Udah mun emeng mal Pak Haji. Mun aya Persib main gitu ya. Orang ngeukeun lagu Persib di pasmed.
1: Ah, sok atuh Persib.

0: sebagai suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 08-11-11-11-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: tertulis tentang daerah di dekat rumah Pak Haji.
1: Lahut.
0: Hanya Bang Bayang.
1: Lain Bang Bayang.
0: Bang Bayang menagu kita.
1: Gimana? Bayangan ya mana? Gimana lagu Nining Meida?
0: You can, maksudnya.
1: Kelangkang. Kelangkang itu. Orang Bandung ini you can tanya. Sahabat, kita masih ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Taufik Paturrahman. Anu pada naros mangga diantos. Anu pada kasbon ke deui nya sahabatnya. Tapi sahabat, kalau Anda ingin menikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga, ini silakan datang aja langsung ke L Hotel Bandung. Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk itu, kalau Anda ingin bertanya-tanya informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi aja 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow aja Instagramnya at L Hotel Bandung.
0: Yeah. Kita kembali ke WA, Pak Haji, itu Sernu Naros, itu ada beberapa yang masukin, ada Kang Beng-Beng ya. Assalamualaikum Pak Haji, Bade Tumaros, Balebat Tangan hartosna naon haturun balewat tangan.
2: Balewat tangan.
0: Balebat tangan.
2: Balewat tangan.
0: Balewat tangan.
2: Mohon balewat tangan. Pengadilan eta.
0: Oh, pengadilan. Pengadilan eta balewat, tapi tidak mohon. Populer Pak Ji, jarang digunakan Pak Ji. Jarang dianggo gitu.
2: Ya kan dari bahasa mah beki-beki ngarang-arangan.
1: Oh, kitunya.
2: Di pangulah-ulahna jalma anu unggah balewat tangan.
1: Maksudna?
2: Mun berperkara di pengadilan, oh. Tapi sing sering kabale nyungcung di rapalan
1: itu. Oh, nikah.
2: Kan di Bumi Ageung sadaya mau bale.
1: Leres.
2: Aya bale rineh, bale pinton, bale lega, bale pamer, bale reureuh. Balai aloh mah mun kan tim kreatif di Bumi Ageung teh aya Yosep, kapungkurnya aya Iik, aya Suti, aya Taufik. Mun nya balai aloh di At Yosep, Al Yosep nya. Jadi At Taufik.
0: Ada. Amun kolam renang jadi balai naon? Balai Ojay.
2: Bang Ojayan.
0: Oh, maksud kata balai Ojay.
1: Dan kabarnya juga yang memberi nama balai rame Pak Haji
2: kan. Ya, balai rame
1: di
2: Aca di
0: Kabupaten Bandung.
2: Pak Prabowo itu ajudan pada Dang Nasir.
1: Ukur.
2: Telepon.
0: Oh, saat jadi presiden itu ajudan pada Dang Nasir.
1: Oh, beda-beda deui, Pak.
2: Camat
1: Solokan Jeruk.
0: Prabowo. Kan?
1: Prabowo aja Prabowo ngaranna mah.
0: Oh, ngaranna Prabowo.
1: Ngaranna Prabowo.
2: Jadi di atasnya acara ku Pandeen bada magrib kan itu we. Si goreng nyung ke nami, cepang masan ke nami. Iya ayah
1: dom.
2: Anu terbuka teh aja.
1: Kanggo nonton wayang teh.
2: Mohon atau seceng Pak Bupati bali rame. Dianggo di kayuna.
1: Alhamdulillahnya.
2: Kita penggemar berat bergejet. Pada ente.
0: Pada Dang Nasir.
2: Bikin ke apa? Dongeng nomor sabar.
1: Gitu. Hebat. Ayo nama jantan anggota dewan hanya teh.
2: Mohon.
1: Anggota dewan.
2: Pusatnya.
1: Pusat. Terena.
2: Balewat tangan Kang Beng-Beng.
1: Balewat tangan.
2: Saleh balewat tangan.
0: Balewat tangan ya.
2: Mohon.
0: Ya saya teh.
1: Kenapa Pak Haji? Naha lauk lubang maha sami sarang sidat.
2: Nah, iya. Benten.
1: Sarang. Benten.
2: Benten.
1: Sanes lauk deh nya si lubang.
2: Lauk.
1: Lauk Pak Haji.
2: Lauk komunitas lauk kene.
1: Gitu. Keluarga kene.
2: Mohon. Lubang mah ngagengan kan kantos kaya 60 kilo.
1: Allah.
2: Ayo sidat mah ya paling ageng 2 kiloan lah.
1: Benten eta
2: teh. Hideung sidat mah.
1: Oh.
2: Ayo mah.
1: Lubang mah celian. Lubang
2: mah celian sareng ngemang totol-totol hejo. Momo rata.
1: Ayo unagi naon unagi?
2: Bahasa Jepang lubang.
1: Oh.
2: Bahasa Jepang, bahasa Jawana uling.
1: Oh. Hah?
2: Mun uling teh bahasa Jawa. Lubang-lubang.
0: Ayo orae kadut.
2: Kadut tu. Tahun awis dah ketuangan para menak.
0: Dah jarang.
2: Kami orang di Susi Teh tadi suka jadi boleh munagi teh 150,000 teh saon. Jemun Bumi Ageung ical saon 25,000 paisa teh. Ah, dah kurang ngerame ke nungkul. Kamari kan ngabantun 30 bungkus kamari teh sep. Teu kantos sajam teh di ka Bandung teh. Ka guru di Depok genep sewang 18. Ibu Nia pengawasnya 10, 28. Nah, nu dua adik ka oleh ka bae mah. Gratis. Gratis. Sep. Soalnya kan kawan ka Bandung pan. Mohon. Mohon jeung 25 sewang.
0: Alhamdulillah. Sep, kurang kali ya resep Pak Ji.
1: itu bae mawa Pak.
0: Itu. Kudu bisa itu ngasih teh mah.
2: Awis lalu bang begitu. Oh.
1: Kayak protein bajinya.
2: Mohon dari libido tinggi.
0: Oh pantasan baji itu sok sesuai udah kuat terus mang tuang lubang teh.
2: Tapi kawan ku itu kia. Kurang. Kianya. Iya malah lakukan satu acan jalan tol. Jadi di Cibiru teh ayah pada mah Bioparma. Jadi orai kobra anu terus dicanak serum nate. Bicara kasih biru di Adas. Di akuariuman di pencit
0: si orang kau berani
2: tuh mohon itu getihnya tuh kanggo ningkatkan stamina naon lah pojo itu masih kena bentengnya ngalemur di percetakan tuh dua dinten tiga dinten
1: itu bobonya
2: mohon tuh ku orang ku getih orang dua lah
1: lo
2: getih orang dua teras iya sungsumna tina tulang-tulangna jadi kita ramang dina getih orang teh si sungsum dicokelan sungsumna teh. Tapi nggak ngau iya, nggak ngau jahe naon lah untuk karawas gitu.
0: Hanya.
2: Eta teh, ningkat libido teh. Tak sekali mangsa. Beri kapokar ageng, kadinya apa ngalangkung? Tacana iya, tacana ya.
1: Oh, itu mah. Cibiru itu sebelah kiri, ayo kan.
2: Mau sebelah kiri.
1: Sebelah kiri. Dekat
2: bimbingan tes. Pesan dua, ayo si bu ageng baru nyobiannya. Udah kerasa barunya. Pesan dua, abdiknya beri pesan. Pesan. Wong ini atau yuk kobra jeng kobra dah.
0: Oh, mana pasi? Pertempuran sengit pasi ya.
2: Kobra jeng kobra.
0: Kobra aja lu kubabi kan lu kayak gitu.
1: Kobra jeng kobra diadu silih pacok. Ya dari di Cikarang pasi ya. Dulu jeng anjing Kang Elmi Kang Wanda.
0: Jeng anjing.
1: Ayah Patarosan Kang Bapak Haji. Ina kecap isukan. Nah hartosna tiasa benten. Isukan versi Banjar atau Ciamis sareng isukan versi Tasik. Ai di Banjar mah isukan teh iraha-iraha bae isuk bageto nya atawa di Tasik mah isukan teh isuk. Nya urang teh kayu
2: ka. Ieu dapat jadi urang Banjar nya.
1: Oh.
2: Bingah lah jadi urang Banjar nya. Sebab urang Banjar mah upami gaduh istri hiji teh dianggapnya belajar.
1: Belajar. Oh,
0: belajar.
2: Ah, dua wajar.
1: Dua wajar.
2: Tilu kurang ajar.
1: Tilu kurang ajar.
2: Opat baru orang Banjar
1: di aku
2: tajadan beli kain apa sih mah kamari itu pas saya rombongan kepala sekolah ke Bumi Ageng padahal 2 bulan ke tukang kamari kenewe orang itu mah gitu kamari isukan setiasa membesar siapa 2 minggu yang akan datang isukan
1: kapan-kapan lah ya
2: mohon irah wae gitu kan
1: abdi teh kantos ka nya isna ka tipu teh Pak Haji aya wana pun bojo ke Bandung teh isukan weh abis teh siap-siap teh iraha-iraha doi
2: Pak. Oh isukan itu mah perjanjian kapungurna
1: ya gitu si gak aing deh
2: jadi konsepsi sarang konversi masyarakat nunggangona ayo sapuk mah urang Banjar gitu kan isukan teh iraha wae kamari iraha wae teh jenep pamangan
1: eta
2: karena kada surti
1: laras
2: model kecap pun lancek pan ambigu
0: nya mohon pulang juga tiasa suami
2: suami tiasa
0: tiasa kakak
2: gitu nya kedah ku kasurtian gitu da bahasa Sunda mah teu teu saklek model tata bahasa Inggris gitu pan lamun urang bade ngarobah kecap barang kecap gawe dia teori mah robah eponimna koret jadi ngoret pacul jadi macul nah bedog jadi ngadek pan saur tata bahasa mah kedah saklek tata bahasa
0: bedog kuduna ngedog ya
1: ngedog
2: nah jarum jadi ngaput
0: nah jarum
2: linggis jadi udud. Lugar gitu kan
0: nah jarum jadi udud bajinya
1: udud jarum
0: jadi ngaput jadi udud
1: tuh paji marlong marlong ayo amut baji
2: hari bahasa Inggris mah iya model arti kecap apa namanya di kayuna ayuna model butter naon
0: butter
2: mentega, mentega I play
0: Main.
2: Bermain tapi patar play pan patar mak.
1: Oh benar.
2: Betul ke sami?
0: Sana patar mak pasti kupu-kupu.
2: Sana merek patar mak.
1: Patar play ayah.
2: Patar play.
1: Sika dragon, cete kompa.
2: Kompa dragon. Ya,
0: panaga. Patar play pan kupu-kupu artinya mah.
2: Ya. Kupu-kupu patar play mah.
1: Jeng sepatu Pak Ji.
2: Mohon.
1: Tergosi.
2: Mode ayahnya pan.
0: Mulai tak opat.
2: Karobah gitu. Ada sama lawan itu. Oh, abis dia mau jadi kontainer. Tukang jian konten.
0: Konten kreator Pak Ji, harus kontainer gitu.
2: Kontainer. Ayo Mas, ayo usul mah. Ngan dia kontainer gua mah masyarakat.
1: Nah, gitu. Atau jadi truk Pak Ji teh kontainer.
0: Ya mah request sungkul, amut mah request sungkul.
1: Si Johan ge.
0: Johan orang kadut awanna
1: mohon. Nah, itu tadi. Ta Johan ge orang Tasik teh Pak Ji, orang Singaparna.
2: Mohon.
1: Tanya ti Cikajang Pak Ji, ti Cikajang ya. Sampurasun, rampe. Abdi euih ti Cikajang Garut. Yang laguna RSD-nya kanggo akang urban kanggo sadayana we sehat. Sampurasun Pak Haji dupi lauk buruk milu mijah hartosna naon?
2: Nu tuh aya urusan pipiluan gitu.
1: Nyeliwuri we nya.
2: Ah, sambil nyeliwuri. Lauk buruk milu mijah teh panitia lain. Milu riweuh.
1: Ada satu contohna kieu aya hiji event.
0: Ya.
1: Nya. Terus aya jelema anu ngaku-ngaku anu naon jadi panitia. Padahal
2: mah teh spesial saha. Aneh, eta mah cilepeng, ayo buruk minum minyak mah. Panitia sanes gitu, mana ayah di lemur nuju pemilu pemilunya, juga seru. Saya kuambil lah cuma bagikan pak putusnya pemi nyoblos tak.
1: Iya.
2: Log buruk minum minyak.
1: Lain oleh naon di tau lu biung weh.
2: Tapi lamun cek polibasa mah di dalam kenyataan mah mati asal. Log buruk punya pae, log buruk milu buruk.
0: Oh, yang minum minyak.
2: Ayo log itu cek. Cikajangnya Cigedug
1: Garut, Baji.
2: Oh. Emang kan? Mau Cigedug apaan Cikajang kene?
1: Oh gitu.
0: Oh iya.
2: Apaan Minanto udah dia orang Cigedug. Oh. Kok dia orang Cigedug?
0: Oh, oh Cigarut, Cigedug. Mau
2: Cikajang, Cigedug itu paling setengah kilo.
1: Oh.
2: Desa Cigedug, Cikajang. Eh tadi iya kan, sok dianggo. Itu tuh.
0: Nau, Baji. Dugem, Baji.
2: Dugem.
1: Oh gitu.
2: Sok Cilacap kan.
1: Nau,
2: Cilacap, Cigedug, Cilacap, Cigedug, Cigedug, Cigedug, Cilacap, Cigedug. Gitu dengan kataan dua kota. Salauknya rupi-rupi.
1: Lauknya rupi-rupi. Cobi naon wae.
2: Ayeuna urang pantak. Kuda sur, kuda urang ada apa? Aya lauk nu tos aya.
0: Lauk naon Pak Ji?
2: Si warang tadi itu di Ciceno beureum panon.
1: Oh, beureum panon.
0: Oh, aya lauk merah, mata merah, lauk mata merah teh nya.
2: Leres aya nu mah panu kembung.
1: Oh, nya
2: kembung. Aya lauk nu seseurian we.
1: Naon?
2: Pilihan
1: ada
2: lauk ke mana tiluan we lauk teri
0: ya ayah lauk nama masuk angin Pak Ji
1: ya kembung tadi
0: guys
1: tadi isi kan lauk kalau tuh bisa ngojai Pak Ji
2: lauk
1: paus
0: makanan tuh bisa ngojai
1: kan kudu di play
0: ayah lauk lo jerotan
1: lauk non
0: lauk hiu hiu boleh
1: hui siapa cekam udah karo
3: jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Ya, tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: suara, saya ingin menyapa terlebih dahulu pagi hari ini. Dia teh bos kita, Ibu Mia, naik Grab One. Ini drivernya suka dengerin suara. Ini namanya Bapak Mukti.
1: Bapak Mukti, apa kabar Pak Mukti? Lancar terus rezekinya, banyak penumpangnya Pak Mukti.
0: Salam satu aspal Pak Mukti lah nya. Mobilnya Avanza tah sok. Sok di non sebutnya amuna Grab nya. Di charter.
2: Di grabkeun.
1: Tak itu ya. Tapi mah tos ieu sadayana WAT nya.
0: Tah eta Pak Haji cenah abdi teh di Desa Girawas Cikajang cenah Pak Haji.
2: Mohon tah. Oh, mohon cakat
0: Cikajang.
1: Cilacap.
2: Mohon. Iya ya nu WA nya jadi sapukah cenah kana obrolan di radio ayeuna yen kecapan nu anyar teh tiasa diangkeun ku masyarakat upami sapuk, upami nya tujuan, upami sakonsep gitu. Tah, Pak Haji ge sanes kontainer wae ngusulkeun teh nya. Jadi aya sabar kecap, mudah-mudahan ditampi ku masyarakat teh.
1: Naon wae Pak Haji?
0: Kontainer teh tadi teh nu ngadamel konten.
1: Kecap-kecap
2: daun jadi anyar, usulan
1: kecap anyar nu tiasa dianggo gitu.
2: Kecap ya. Anyar diusulkeun mudah-mudahan ku masyarakat ditampi. Kontainernya, kontainer teh jamin nu ngadamel konten.
0: Beres.
2: Kedua public figure.
0: Public figure teh.
2: Di mana?
1: Terus dia.
2: Ada public figure di nunggal bahan figura. Public figure teh, nunggal bahan figura. Tak dispenser teh. Jamin masih ada dispensasi.
1: Oh, gitu ya.
2: Dispenser teh.
0: Dispenser
2: ya, dispenser. Mohon orator nu jami kata mong orat.
1: Oh,
2: mohon.
0: Orator.
2: Tak broker teh jamin nu bro-broan.
0: Oh, siga Pak Haji lah, siga Pak Haji.
2: Barang pasihan resep lah gitu.
0: Broker Pak Haji.
2: Mohon terus aya Kaisar.
0: Kaisar naon?
2: Jami anu mayarna cash.
0: Oh, Kaisar.
2: Kaisar mohon.
0: Kaisar.
2: Sareng hiji deui.
0: Naon?
2: Piling kabinet susunan menteri.
0: Piling kabinet.
2: Mohon mana we ditampi gitu kan. Itu nampi mah wios dah. Piling kabinet. Abi mah sok dipagerageung gitu.
1: Piling kabinet.
0: Piling kabinet.
2: Mohon piling kabinet susunan menteri.
0: Susunan menteri. Geus Pak Haji mah ku saya mah broker lah anu eta mah.
1: Buru-buru Pak Haji banyak alhamdulillah nya. Jeung da rezeki teh keke buru-buru deui Pak Haji mah urang buru-buru mah. Urang broker ka batur kana rezeki teh broker ge ka urang
0: ge. Tah kitu.
1: Penerapan mah kitu.
0: Mudah-mudahan ini tiasa ditampi ke masyarakat lah.
2: Terus
0: di Gunung Cicir.
2: Pakai saya sih nato ngical anak kuda itu.
0: Aduh,
2: naon itu? Berapa jam tuh terus sajam?
1: Ya. Ngical anak kuda?
2: Mohon panen masalah lah tukang ngangon nate serapa gitu. Pasti coba aja hoyong tebak kuda jauh-jauh di Serpong ke dia ke Pagar Ageng Raya. Dijual we daripada ieu mah.
0: Oke.
2: Atau yo ada pacet-cepe ta di
1: sarung anak kuda Pak.
2: Anak kuda di videokeun diunggah di grup WA keluargana. Putra nang ada atuh hoyong meser kuda.
0: Alah.
2: Langsung dipeser.
1: Alhamdulillah ya pajang.
2: Mohon.
0: Pajang ta eta karena broker wan.
2: Mohon jadi.
1: Ah sok payu we ngajual segala sesuatu terus putra Pak Haji.
0: Pak Haji mah
1: anu ngajual segala sesuatu sok
2: sesapi saat orang aja-ajakan
1: salah sebatara itu naon anu bisnis naon sukses iya naon sukses iya ngejual iya gancang gitu
0: sok naon Pak Jita
2: jatihang
0: jatihang
2: jatah mau kayak nguntungnya sok kayak yang ini tanu gitu
0: beda deh Pak Haji atur dulu dah ya. Sudah ngeresakan ke Iswara insya Allah kemis payun mata ayah wagelah ada orang tepang deh ya
2: biasa tepang deh ayah teh Pak Haji pada iya uleman rencangan Oje cuma tiasa macam di sesepuhan lah beli demo di KAH itu grup Kota Bandung itu komunitas anti hareudang. Jadi beli demo ke Olan Bakerinya. Jadi sing gancang muter kena sambil hareudang gitu.
1: Oh iya kiki pas lah. Anu di setiap budi banyak
2: Olan Bakeri. Sadayan apa di demo? Sing lelet muter kena teh gitu kan ya hareudang Bandung teh.
1: Eh kada pagi pengadaan kipas di Koperasi Merah Putih ge 1,8 triliun oh, 11 juta sana hijina hargana.
2: Mohon.
1: Kipas ta eta kipas.
2: Dua kali lipat hadiah Piala Dunia.
0: Mohon.
1: Ya sok lieur.
2: Ah wong cobian we lah ka ieu teh hok ben eh hok ka bento.
0: Ka olehan
2: olah. Olan Bakeri.
0: Olan Bakeri.
2: Ayo bisa ngariring mah.
1: Komunitas hareudang pae saratan naon?
2: ah eta we sing ageung ieu ageung hoak gitu. Hoak. Kadina muter kana manehna. Ya da. Mah da harus bertanggung jawab atuh. Iya iya. Siapa menabur kincir? Dia yang harus memutar.
1: Terakhir ya. Tapi terus apa Haji, sahabat suara juga terima kasih ya. Kita harus pamit hari ini. Semoga lancar, semoga sehat, semoga
2: amin.
1: Ya. Ya. Wanda Urban pamit.
2: Haji pamit.
0: Elmi Urban juga pamit.
1: Suara seru.
0: Au.
1: Klinik basah. Ah. Klinik
3: basah. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
1: Jet setter, go getter.

depan barengan sama Chef Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di sini masih akan aku puterin lagu-lagu dari Bernadia, ya sahabat suara. Dan kalau ngomongin Bernadia tuh pasti lagu-lagunya kamu setuju nggak? Kalau semua lagu Bernadia tuh galau-galau ya sahabat suara. Kayak lagu yang akan aku puterin abis ini nih, Lawan Waktu dan Jarak. Siapa dari kamu yang putus cinta atau percintaannya tuh berjuang parah karena LDR? Kalau lagi ngomongin LDR tuh pasti kan kayak aduh, mau call, mau chat. Cuma kalau waktu dan jaraknya beda jauh banget, kapan kita komunikasinya ya sahabat suara? Apa mungkin juga akan aku puterin buat kamu abis ini. Kalau tadi Lawan Waktu dan Jarak ngomongin soal LDR, nah apa mungkin ini cocok banget buat kamu korban ghosting, atau kamu di sini ada yang tukang ghosting sahabat suara? Itu nggak boleh ya, no no ya sahabat suara. Tapi ya itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis ini, tentunya cuma di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih di 10 lagu keren spesial Bernadia, sahabat suara. Siapa kak dari kamu yang kalau lagi cinta-cintanya sama orang, itu tuh cerita ke temen sampai ngelebih-ngelebihin. Tapi dia baik, tapi dia baik banget sama gue, sama keluarga gue. Dan ternyata pas teman-teman kamu tahu sifat asli dia, kayaknya enggak deh. Itu gak sih yang ngebuat kita tuh agak, apa ya namanya, kita tuh agak membatasi cerita kita ke teman-teman kita. Karena kita tahu dia tuh sebenarnya gak sejahat itu. Sampai akhirnya pas kita udah kenapa-napa sama hubungan sendiri, baru deh kata mereka ini berlebihan. Dari Bernadia yang akan aku puterin lagunya abis ini, sahabat suara. Dan buat kamu yang sudah memasuki usia kepala dua, quarter life crisis gitu ya, jadi kan lebih banyak yang dipikirin gak sih, sahabat suara. Dan tentunya kalau misalkan kita sudah banyak hal yang dipikirin, itu tuh nanti dalam hubungan pasti kita ada fase pendewasaannya. Kayak lagunya Bernadia yang berjudul Laut Yang Tenang, yang menjadi lagu penutup kita nanti di 10 lagu keren hari ini. Itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis ini, sahabat suara. Tentunya barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: karena abis ini Cia Friska masih akan terus puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau nanti di jam 12 Cia akan live TikTok. Jadi jangan lupa join ke live TikTok Cia ya di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Waktu yang gak bisa diulang, yaitu waktu bermain sama anak. Jadi, jangan sampai waktu itu terlewatkan.

Pertama, Zona Exploration Club khusus baby dan toddler usia 3-5 tahun. Di zona ini, anak-anak bisa bikin pizza sendiri bareng Pizza Hut dan mereka juga bisa ikutan Little Maestro's Paint Party. Sampai main dan berkreasi selama 45 menit penuh di One Fine Day with Chiao Bimbi. Ada juga Zona Cheerful Creativity Club. Zona ini untuk anak usia

Bahagia 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kos.

0: Oh, gue kira dia di belakang duduknya nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah, gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, Pak, ibu gak ikut pulang.
1: Ada suster.
2: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
0: Hari pertama kerja.
2: Kayak du jalan aja gitu
0: berdua. Emang pendih banget.
2: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
0: lama, kita. Lama, suster ya itu kan? Lama.
2: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Hotman Paris mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah karena harus menjalani pengobatan akibat masalah kesehatan dan khawatir kondisinya memburuk. Dirinya memastikan keputusan ini murni didasari alasan kesehatan serta demi keselamatan dirinya sehingga tidak dapat lagi mendampingi proses hukum Febri.
0: Suara Fakta.
2: Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat ke-6 Asia berdasarkan ranking resmi FIVB setelah mencatat peningkatan performa dalam berbagai turnamen internasional. Posisi ini menegaskan Indonesia masuk jajaran elit voli Asia dan menjadi capaian sejarah bagi tim Merah Putih. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

2 siang nanti, sahabat suara. Evaluasi dari Hindia yang barusan aku puterin buat kamu nih, sahabat suara. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-1141-1014. Atau gue udah mulai live TikTok di @iswara.network. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget sahabat suara request di live TikTok kita, sekalian kita nongkrong bareng di sana. Jangan lupa sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa kamu request lagu itu ya. Langsung aja di WhatsApp ke 0816-1141-1014. Atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Selamat hari anak nasional ya sahabat suara. Hari ini kita semua dirayakan nih sampai akhirnya ada salah satu penonton TikTok aku yang request. Nanti abis ini akan aku puterin karena dia request lagunya Perunggu Tapi. Kenapa dia request lagu ini? Katanya karena ini adalah lagu-lagu yang tentang anak yang harus kembali ke rantauan dan cuma megang doa ibu aja. Kita sebagai anak tuh walaupun dulu dididik sebagaimanapun orang tua kita mendidik kita gitu ya. Ada yang aku tadi tuh sambil ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman sahabat suara di TikTok, ada yang dididiknya VOC lah sampai akhirnya dia tuh jadi takut mau cerita ke orang tuanya. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita sudah jauh tinggal sama orang tua, emang harus ngerantau demi pendidikan atau pekerjaan. Ujung-ujungnya yang kita pegang adalah doa orang tua, doa ibu, doa ayah. Makanya dia request lagu Perunggu gitu ya, yang judulnya Tapi. Dan kalau kamu mau cerita juga sahabat suara nih, karena spesial hari anak ya, aku mau dong dengar cerita kamu. Dulu kamu dididik tuh sama orang tua kamu tuh gimana sih? Apa yang diajarkan yang akhirnya nilai tersebut tuh kamu bawa sampai sekarang? Gitu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau nih yuk kita ngobrol bareng di TikTok. Langsung aja join dan cerita-cerita bareng aku di TikTok di @iswara.network. Di sana kita bisa ngobrol dan kamu bisa request lagu, kamu bisa cerita juga. Tapi sebelum itu, ini aku mau puterin lagu untuk Firza Perunggu yang judulnya

0: cari prilof lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih Curated Bazaar dan Prelove dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba deh cek langsung aja ke Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Indonesia barengan sama cewek Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Abis ini kita masih akan terus ngobrol-ngobrol sahabat suara. Dan karena ini spesial Hari Anak Nasional, topik aku hari ini adalah apa yang menjadi, gimana orang tua kamu mendidik kamu? Gimana orang tua kamu mendidik kamu sampai akhirnya didikan tersebut tuh kamu bawa sampai sekarang? Gitu, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Ceritain ya, dulu apakah kamu dididik VOC

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Konsentrasikan di Puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2.
4: Motornya diambil oleh tersangka, korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di Kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program makan bergizi gratis Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
5: Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sadeli, membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendatangkan korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
6: Anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi di 23 dan hari ini total ada 27 lah. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala-gejala seperti itu langsung dibawa ke sini. Sehingga alhamdulillah kita coba konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2 kalau tidak salah yang kemungkinan terjadi gejala. Tapi sampai hari ini belum datang ke sini.
0: Ancaman musim kemarau mulai terasa di Kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
7: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber air baku agar distribusi kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot tetap berjalan. Selain mencari sumber air baru, Pemkot juga mengandalkan infrastruktur konservasi air yang telah dibangun sejak 2022. Pembangunan sumber resapan, biopori hingga polder air di 12 kecamatan diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau.
8: Juga secara cerdas dan efisien penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
0: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
9: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
10: Saya tadi tanya kepada BPBD dan juga Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
0: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
0: Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Ranca Bungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
13: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wikar Dilestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Satnarkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
14: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Tanjung Utik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomidat. Nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
13: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
0: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
5: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
15: Kunci tergantung, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka sehingga korban langsung mengejar pelaku tertangkap.
5: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
12: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah. Namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
16: Kita sudah mengamankan terduga, kita lagi dalam dengan jumlah terhadap para korban pun kita lagi masih dalam tahap pemeriksaan yang
2: mendatang. Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Suara di Bandung,
17: Banjarmasin,
1: Jakarta,
17: Jogja,
1: Makassar,
17: Medan,
1: Palembang,
17: Semarang,
1: dan Surabaya. Tepatnya Suara Warga Indonesia.
17: Isuara.

Sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih ngomongin Hari Anak Nasional, spesial Hari Anak Nasional. Dan pertanyaan, gimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang akhirnya cara didik itu membentuk kamu yang sekarang. Dan sekarang itu udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya sahabat suara. Salah satunya dari Rani. Kak, nama aku Rani, 29 tahun dari Bekasi. Sama dong kita nih ya, sama-sama di Bekasi loh Rani. Dulu papaku strik banget soal jam pulang, jam belajar, semua dijadwal. Sempet sebel banget rasanya kayak dikekang, tapi sekarang aku kerja di bidang project management dan ternyata disiplin waktu itu yang bikin aku gampang diandelin di kantor. Ya, tapi baru sadarnya pas udah kerja ternyata itu bekal yang aku bawa sampai sekarang dari papa. Wah, Rani ini nih ya, yang namanya nyesel telat nyadar tapi untung nyadar. Ya, nyesel telat nyadar tapi untung nyadar ya Kak Rani. Karena kadang kita anggap dikekang waktu kecil tuh nyebelin banget gak sih? Aku juga banyak banget, sering juga beberapa kali dikekang sama orang tua. Dan ya sebenarnya itu wajar gak sih? Karena orang tua tuh takut kita kenapa-napa. Tapi ternyata dari situ kan itu adalah modal utama pas kita besar. Makasih banyak ya Kak Rani ya, udah mau cerita ke sahabat suara yang mendengarkan aku di siang hari ini. Dan buat pendengar yang lain, buat sahabat suara ada lagi gak yang punya cerita disiplin atau orang tua yang awalnya nyebelin sih tapi kok malah sekarang bikin kita bersyukur gitu? Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain ya, yang awalnya kayak sebel banget tapi sekarang malah bersyukur kayak ceritanya Karani barusan.

Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih ngobrolin soal bagaimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang bikin dulu kamu sebel banget, tapi akhirnya sekarang kamu bersyukur. Dan kalau ngomongin didikan orang tua, karena beda-beda ya sahabat suara, jadi seru banget nih, banyak banget WhatsApp yang masuk. Salah satunya ada dari Lintang di Bekasi juga, kayak Rani ya. Hai kak, nama saya Lintang dari Bekasi. Dulu sebel banget, apa-apa disuruh ngurus sendiri, gak ditemenin orang tua. Padahal teman-teman lain tuh pada ditemenin atau dibimbing orang tua. Dari bikin KTP, bikin SIM, bayar pajak STNK, sampai paspor. Ternyata pas udah gede, itu tuh bikin kita jadi mandiri banget. Bahkan adik-adik aku di umur yang sama belum bisa atau berani ngurus itu semua sendiri. Bersyukur banget sama gemblengan almarhum papa. Lintang, aku penasaran sih. Bayar pajak STNK kamu disuruh urus sendiri itu di umur berapa? Kalau misalkan umur 17 tahun, itu kayaknya saya juga gak bisa tuh ya. Bayar pajak STNK sendiri, prosedur kayak apa, harus kemana, segala macam. Salut sih kalau misalkan itu udah diajarin sama almarhum papa kamu dari dulu, yang bikin akhirnya bentuk kamu jadi mandiri. Bahkan ya paspor bikin sendiri, ngurusnya gimana waktu kamu masih kecil, Lintang? Tapi ya gak apa-apa, apapun cara diri orang tua kita walaupun beda-beda, kan akhirnya membawa dampak baik buat diri kita ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita juga, yuk boleh banget yuk kita ngobrol bareng di 0816-114-1014. Dan langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: podcast. Terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Tahir di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Preloved dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenan bazar, coba deh cek aja Instagramnya @momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Piri Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosar X, Sukin, Jemistry, Wishday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini adalah cerita terakhir soal gimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang akhirnya membentuk diri kamu yang sekarang. Di cerita terakhir ini agak berat ya sahabat suara, karena WhatsApp yang masuk itu dari Andre dari Bandung. Hai kak, jujur orang tua aku tuh dulu keras banget, sering banding-bandingin aku sama saudara, dan itu efeknya sampai sekarang. Aku masih suka insecure dan susah percaya diri kak. Tapi justru karena itu aku janji ke diri sendiri buat gak ngelakuin hal yang sama ke anak aku nanti. First of all, terima kasih banyak kak Andre sudah berani cerita. Dan ini jujur berat ya, tapi yang aku salut dari kak Andre adalah bagaimana cara kak Andre mengubah pengalaman itu jadi komitmen untuk menjadi orang tua yang lebih baik ke depannya. Ya bisa dibilang ini namanya memutus rantai kali ya sahabat suara, dan itu tuh butuh keberanian yang besar banget. Buat kak Andre semangat terus, semoga kamu pelan-pelan bisa menemukan rasa percaya diri kamu dan pelan-pelan menghilangkan rasa insecure-nya ya. Pokoknya aku salut banget sama kak Andre, dan aku mau bilang terima kasih juga buat sahabat suara yang sudah bercerita.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah.

FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang akhirnya sudah hampir jam 2 sahabat suara. Jadi Cia harus pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari tadi. Dari 10 lagu keren yang hari ini spesial Bernadia ya sahabat suara. Terima kasih banyak sudah request lagu, sudah berbagi cerita kamu. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 11 siang. Semangat melanjutkan aktivitasnya. Satu hari lagi.

0: Sebelum akhirnya kita weekend, semangat melanjutkan pekerjaannya. Semoga hari ini hari kamu menyenangkan ya, sahabat suara. Bye sahabat suara, sampai ketemu besok.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: RRI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus judol tinggi, penanganan dimulai dari literasi digital. Redam aksi begal, jam malam pelajar kembali diberlakukan. Kejuaraan dunia bumerang bakal digelar di Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan keprihatinannya setelah wilayah Bojongloakaler masuk dalam daftar daerah dengan tingkat kasus judi online tertinggi di Indonesia. Menurutnya, dari data dan hasil pemetaan yang diterima, mayoritas korban judi online berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kondisi tersebut kemudian memicu persoalan lain, antara lain meningkatnya penggunaan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Sehingga keterkaitan antara judi online dan pinjaman online menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi pemerintah karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga. Farhan menilai persoalan tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi program Kampung Bebas Rentenir yang selama ini difokuskan pada upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman ilegal. Pemerintah Kota Bandung juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat upaya pengendalian judi online sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Di saat yang sama memperkuat pembinaan melalui aparat kewilayahan agar edukasi dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
1: Berbeda dengan pinjol, kalau judol mah mempengaruhi psikologis karena ada ketagihan dan sistemnya gitu judol mah. Nah ini yang mesti kita tangani juga bersama-sama. Untuk itu saya sedang berusaha diskusi dengan terutama teman-teman dari Kementerian Komdigi. Betul, untuk pengendaliannya kerjasama dengan Komdigi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu jalannya. Tapi apa kita pastikan bahwa pembinaan kepada masyarakat lewat kewilayahan mau tidak mau harus kita pastikan bebas seperti kita melakukan pelaksanaan Kampung Bebas Rentenir.
0: Meningkatnya kasus begal di Kota Bandung dan sekitarnya membuat pemerintah dan aparat penegak hukum di daerah akan bertindak tegas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan hasil rapat bersama Gubernur dan Kapolda Jawa Barat beserta pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya bersama-sama akan melakukan pengetatan penjagaan di sejumlah titik. Data kepolisian mencatat pemicu para pelaku kriminal sebagian besar disebabkan oleh pengaruh konsumsi minuman keras, obat-obatan keras, terdesak hutang karena judi online, dan ajakan lingkungan. Oleh karena itu, Polda Jabar membentuk Satgas Kamtibmas yang diterapkan melalui Siskamling, warga jaga warga. Selain itu, Farhan mengatakan aturan jam malam bagi para pelajar akan kembali diberlakukan dan aturannya diterapkan secara lebih tegas.
1: Seluruh Forkopimda Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi menyangkut masalah meningkatnya pemberitaan tentang tindakan kriminalisme yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Polda sekarang ini sudah membentuk Satgas Kamtibmas di semua polres yang ada di Bandung Raya. Lalu akan diterapkan sebuah konsep community policing atau disebut dengan Polmas, kepolisian masyarakat. Konsep ini bukan konsep baru, konsep sudah lama. Kita mengenalnya lewat kata Siskamling, warga jaga warga. Untuk para pelajar, jam malam diberlakukan kembali seperti yang dulu dan akan ditegakkan secara lebih tegas. Sekarang menjadinya permanen. Kemarin kan sempat lu sebentar ya karena masa libur. Sekarang jadi akan dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Bukan menganggap bahwa pelaku pasti pelajar. Justru untuk menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku atau yang lebih mengerikan lagi justru menjadi korban.
0: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain menghadirkan Festival Buku Big Bad Wolf Book yang digelar pertama kalinya di Kota Bandung. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung, Dewi Kaniasari mengatakan, festival akan berlangsung di Bikasoga Sports Center, Kota Bandung pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Menurutnya penyelenggaraan festival merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ingin menghadirkan ekosistem literasi lebih dekat dengan masyarakat. Kenny berharap festival buku ini dapat menjadi agenda tahunan Kota Bandung sekaligus memperkaya kalender event daerah.
2: Big Bad Wolf ini baru pertama kali dilaksanakan di Kota Bandung di tahun 2026 ini. Sedangkan kalau di Indonesia itu ternyata udah yang ke-10 tahun, jadi cukup lama. Dan sebetulnya keinginan Big Bad Wolf ini untuk berkiprah di Kota Bandung katanya sudah sejak 8 tahun yang lalu, tapi baru mungkin sekarang pada saat kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Farhan bisa dilaksanakan di Kota Bandung. Yang tadinya mungkin orang-orang Bandung, warga Bandung yang jauh-jauh datang ke Bandung Barat, ke Kota Baru Parahyangan, sekarang udah lebih dekat lagi untuk membeli buku-buku Big Bad Wolf ini.
0: Sementara itu, Country Director Big Bad Wolf Book Indonesia, Matius Wandi Budianto mengatakan, penyelenggaraan tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan satu dekade kehadiran Big Bad Wolf di Indonesia. Menurutnya setelah 10 tahun berkeliling berbagai kota besar di Indonesia, akhirnya Big Bad Wolf dapat hadir di pusat kota Bandung melalui kolaborasi dengan pemerintah kota Bandung. Festival akan menghadirkan lebih dari 1 juta buku dari berbagai kategori dan ditargetkan menarik lebih dari 20 ribu pengunjung setiap hari. Selain mendorong budaya membaca, festival diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif, UMKM kuliner, serta memperkuat posisi kota Bandung sebagai destinasi wisata literasi yang inklusif dan ramah keluarga.
3: Borobudur itu pasar buku internasional terbesar di dunia. Jadi kita udah hadir lebih dari 17 kota, lebih dari 52 kota seluruh dunia. Dan ini pertama kalinya benar sama Ibu Betty. Dan 8 tahun lalu kita pengen banget coba untuk di dalam kota Bandung, tapi tidak pernah dapat. Kebetulan kita dapat support yang luar biasa untuk bisa mengadakan ini di kota Bandung. Nah justru sebenarnya kalau tanpa support Ibu Betty, Pak Maran dan tim, saya rasa kita tidak mungkin tidak ada di tengah kota Bandung gitu ya sebenarnya. Karena kita udah coba gitu untuk cari beberapa tempat yang possible selama 8 tahun terakhir.
4: Pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia bumerang atau World Bumerang Championship 2026, ajang bergengsi yang akan mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Kejuaraan yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia tersebut rencananya berlangsung di Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung mulai 27 Juli hingga 5 Agustus 2026 mendatang dan diikuti peserta dari 12 negara. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Barat Aris Dewi Subiantoro mengatakan, menjadi tuan rumah kejuaraan dunia merupakan kebanggaan dan kesempatan bagi Bandung karena akan mendatangkan keuntungan lain di antaranya pertumbuhan ekonomi di daerah.
6: Rencananya tanggal 27 Juli sampai tanggal 5 Agustus akan melaksanakan kejuaraan dunia bumerang di Lanud Sulaiman. Tentunya ketika ada spot tourism, ekonomi bergerak. Jadi ketika ada 12 negara atlet yang akan hadir, maka ekonomi, pariwisata, olahraga di Bandung khususnya dan Indonesia akan bergerak dan berdenyut sebesar mungkin. Mudah-mudahan juga peserta nyaman dan kegiatannya lancar, kemudian juga peminat-peminat nantinya akan menggugah peminat olahraga bumerang di Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 23 Bandung diikuti oleh 440 siswa baru. Kegiatan MPLS merupakan sebuah momentum bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter positif sejak awal memasuki jenjang pendidikan menengah. Kepala SMA Negeri 23 Bandung, Rosi Rahayu mengatakan, sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pelaksanaan MPLS menerapkan nilai-nilai Pancawaluya sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Konsep tersebut diwujudkan melalui penguatan nilai cager, bager, singer, dan pinter yang menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang sehat secara jasmani dan rohani, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang baik.
7: Kami mengharapkan semua arahan dari Disdik Provinsi, tentunya juga harapan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. KDM sangat perhatian kepada seluruh peserta didik di Jawa Barat ini agar karakteristik peserta didik itu bisa terdidik dan mempunyai karakter pancawaluya rahmatan lil alamin. Itu harapan kami. Jadi karakter cager, bager, benar, pintar, singer, itu yang ingin kami tanamkan pada peserta didik melalui program-program yang diadakan di sekolah.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
4: Tuh.
3: Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung ditambah pol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku de peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wansatrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wansatrio Kuningan. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, somai.
2: Somai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila.
2: Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Yeah.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio, Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio Kuningan.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

23 Juli 2026 Bablas gak tuh Cena? Apanya? Bablas Tehyun gak makan siang. Bablas tadi Tehyun gak sempet lihat kiri kanan. Blas. Pokoknya pengen cepet selesai kerjaan. Bablas aja gak mampir-mampir, pengen cepet sampai rumah. Bablas kan weh pokoknya mah ya Sobat Suara ya. Kalau dalam hal yang baik gak apa-apa, tapi jangan sampai kebablasan dalam hal yang enggak-enggak ya Sobat Suara. Bablas misalnya kita lagi cerita-cerita sama temen, ngobrol-ngobrol, kebablasan jadinya malah ngomongin orang gitu. Bablas yang enggak baik kan ya jang naonnya beb gitu ya. Terus misalnya bablas ketiduran, jadinya ketinggalan sholat, terus lupa tidak mengerjakan pekerjaan atau aktivitas karena nya eta ya, kalau bablas tidur teh bahaya ya Sobat Suara ya. Dan bablas lainnya akhirnya gitu ya, malah merugikan kita. Harus tahu kontrol diri teh gini kan Sobat Suara. Tapi kalau yang ini mah enggak usah dikontrol ya, bablasin aja lah, apalagi kalau misalnya udah gajian buat menikmati long weekend Sobat Suara di Kota Bandung. Kemana lagi dong? Ya udah tinggal cari tempat nyaman aja barengan keluarga. Yuni kasih tahu referensi untuk staycation-nya kalian di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter aja dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sobat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan juga follow Instagram at L Hotel Bandung. Hari ini ada interview gak sih Teh Yuni yang menyebabkan request itu tertunda-tunda cih? Enggak, hari interview di studio mas Sobat Suara, tenang aja, kemarin kan udah bertubi-tubi banget ya interview, ya hari ini mah phone interview. Tapi kan kalau phone interview mau saja jamun ya Andra, paling 15 menit aja nanti waktu baca requestnya aku tercuri Sobat Suara, nggak apa-apa ya, karena kita bakalan ngobrol nanti barengan sama teman-teman dari Goodrich Suits Jakarta yang bakalan berbagi informasi mengenai ada berbagai macam fasilitas, paket promo dan juga penawaran menarik buat Sobat Suara yang sewaktu-waktu mungkin ada keperluan untuk bekerja, mengunjungi keluarga atau mau staycation di ibu kota atau di Jakarta ya Jakarta. Tungguin aja nanti ngobrol aku barengan sama Goodrich Suits Jakarta di line teleponnya Iswara Bandung. Tapi aku mau langsung cicil aja request biar gak terlalu panjang ya. Kita baca satu per satu. Halo Kang Johan, mau lagunya Ria Widadari. Ndra, ini lagu mah belum ada yang diputerin ya? Belum ya. Ria Widadari. Power metal. Kalau gak ada yang melangkah untuk yang... Kang Johan, kalau WhatsApp tuh pakai tanda baca boleh nggak? Titik koma, jangan disingkat-singkat karena nggak selamanya semua singkatan orang sama berat sih. Kayak kalau gue menyingkat, misalnya dan sekitarnya, lu nulisnya apa? DSKTR, hah? Itu manggus ya tulis KB. Misalnya kalau misal gitu, MSL gitu kan, misal. Tapi buat sebagian orang mungkin MSLN misalnya. Maksudnya kayak setiap orang tuh untuk nyingkat sebuah kata itu beda-beda. Jadi kalau Kang Johan menyingkat kata yang ternyata pengertiannya beda sama aku, takutnya nanti nyampainya beda gitu ya. Dan gak bayar ya WA Mayandra, dan gak semakai kuota, tidak dibayar per kata ya. Aku ulangi ya, coba aku baca dengan baik ya. Teh, saya Johan di Tasik. Oke, lagunya Widadari power metal. Kalau Ega ada, KLW, kalau enggak ada yang melangkah UKM. Enggak, benar ya. Kan orang mikirnya UT untuk. Salamnya buat sahabat Iswara Bandung, terutamanya untuk yang lagi siaran saya selalu. Makasih atas dibacakannya dan diputarkan lagunya. Mana banyak pilihannya ya, biar gak ngebales-bales WA gue lagi nih kayaknya Kang Johan. Kayaknya yang UKM ada Andre ya, nanti aku bakalan check it out ya. Terus ada juga siapa ini? Halo, sore teteh. Kayaknya aku mau lagunya ST12 lagi deh yang Asmara. Ada kata-kata nih buat si Kamis manis ini. Selalu sisakan ruang ikhlas untuk hal yang tiba-tiba mengecewakan. Semangat full day-nya Cina. Aduh, Kehla siapa ini? Indra, di save lah kayaknya namanya Indra. Oh ini Nui. Hai Nui,
Ini dari kargo. Jadi tadi kan aku cerita ya sama Hendra ya, aku tadi nitipin itu celana anak aku kepanjangan, mau dipotong di tempat jahit Mang Tatang, Mang Nanang, Mang Sa gitu ngaranna teh pohodre. Di situ, Mang potong, iya. Nanti teh jadinya malam cenah. Kata gue teh. Ya udah we, jadi nanti balik lagi ke sana ya. Teteh mau lagunya S12 dong ya Asmara, boleh. Semoga harinya Noi dan teman-teman di Cargo Factory Outlet Jalan Diponegoro menyenangkan. Semangat full day ya teman-teman semuanya. Jangan lupa dengerin siaran aku sampai jam 7 malam nanti. Ada juga Teh Winnie di Antapani. Halo sore Teh Yun, mau request lagunya Nia Paramita. Datanglah kau malam ini kekasih. Ganggu banget teh suara gue. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara. Lagu judul selalu ingat momen yang indah dan sulit dilupakan. Ahoy! Ada Dirga, suara Teh Yun. Jadi sekarang mah minta lagunya Konidia yang setetes air. Konidio meren. Konidia loh dia bilang. Salamnya buat Teh Yun aja, makasih. Mana dong? Kiriman buat akunya, kita mengirim strawberry. Satu lagi ya di segmen ini ya, nanti ini baca di segmen yang selanjutnya. Sisa request yang masih banyak banget ini ya. Masih sore-sore, ada Tarita di Karel Condong mau lagu Melangkah dari Teteh. Teteh tuh dengerin aku baru sekali apa dua kali sih. Hari Kamis mah Kamis jadul. Teteh mah mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Request nanti Sarwenda. Weh Teteh, kesian biarin aja Sarwenda istirahat dulu. Satu hari Jumat ini mah, satu hari Kamis ini mah ya. Salam buat putriku di rumah dan untuk penyiar yang baik. Terima kasih. Siapa? Siapa nama aku? Sebutkan coba Teh Rita di Kiara Condong. Please, kalau kamu memang pendengar aku, sebutin siapa nama aku. Awas ya kalau besok Jumat request lagi lagunya Sarwenda. Lagi off dulu ah. Hayo Sarwenda nu nyanyi. Hari ini mah jadul dulu, oke? Okay? Ruben Onsu atau yang di request ya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Nikmati long weekend di Bandung.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai masih menampung requestan ya sahabat suara yang gak berhenti-berhenti, ya kan? Ih, makasih loh guys. Masih aku tunggu ya requestan yang lainnya. Yuk 08112221051 silakan aku tampung. Tapi tadi baru aku bacakan 5 request, dan setelah ini 5 lagu yang kalian minta bakalan aku putarkan satu persatu. Tapi sebelumnya di ujung telepon sana, Yuni bakalan terhubung dengan tim dari Goodreach Suits Jakarta yang bakalan bercerita sama sahabat suara, bakalan ngasih tahu buat kita semuanya ada apa sih di Goodreach Suits Jakarta. Dari mulai lokasinya, fasilitasnya, dan juga terkait paket serta berbagai macam promo yang dihadirkan di Goodreach Suits Jakarta. Dan selain itu, dengar-dengar katanya timnya Goodreach Suits Jakarta ini bakalan kasih sesuatu buat kita loh sahabat suara, buat pendengarnya sahabat suara. Kira-kira apa ya yang bakalan dikasih? Makanya ikutin terus ngobrol sore Yuni barengan sama tim dari Goodreach Suits Jakarta. Kita sudah terhubung dengan Mbak Amanda Santoso sebagai Marketing Communication, dan juga ada Mbak Veronica Julietra as Director of Sales dari Goodreach Suits Jakarta. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Aduh, apa Halo. Kabar? Mbak-mbak semuanya.
1: Baik, gimana apa kabarnya, Kak?
0: Kabar baik. Sebenarnya aku tuh tadinya menerima kabar kalau teman-teman dari Goodreach Suits Jakarta nih bakalan hadir ke Kota Bandung untuk mampir ke studionya Iswara, tapi karena satu dan lain hal terhalang oleh kesibukan sehingga akhirnya kita harus melakukan konferensi pers by phone gitu ya kakak-kakak ya.
2: Iya, mohon maaf sih loh, Kak.
0: Gak apa-apa, lagi sibuk di
2: kangen
0: Jakarta.
2: Kangen Bandung, sebenarnya kangen Bandung.
0: Oh iyalah, selalu kangen ya sama Bandung. Nah, kita orang Bandung juga selalu pengen staycation ke Jakarta. Jadi kita kebalik memang tukeran-tukeran ya. Oke, okay. Nah untuk Mbak Amanda dan juga Mbak Veronica, kita langsung aja ya kasih tahu sahabat suara mengenai berbagai macam hal yang ada di Goodreach Suits Jakarta. Mungkin buat sahabat suara yang belum tahu Goodreach Suits Jakarta tuh unit apa sih, bintang berapa sih, lokasinya ada di mananya Jakarta sih, lalu akses menuju ke Goodreach Suits Jakarta ini seperti apa? Boleh mungkin secara bergantian Mbak Amanda atau Mbak Veronica menjelaskan secara langsung, silakan.
1: Oke, baik. Kita ini Hotel Bintang 5 Butik. Lokasinya ada di Jakarta Selatan nih, Kak.
0: Okay.
1: Jadi untuk sahabat suara yang misal pernah dengar viral di sosial media kayak Blok M gak bisa diem. Nah itu kita deket banget tuh ke Blok M. Kurang lebih sekitar 15 menit aja kita ke Blok M.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Wow,
1: terus berarti kita deket juga. Kita juga ke Pondok Indah, ke Kemang, dan juga SCBD yang terkenal city view-nya bagus itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Oke, jadi kalau dari lokasi Goodreach Suits Jakarta ini berada di ibarat kata masih di area kotanya Jakarta gitu ya, di wilayah selatan lebih tepatnya. Dan juga aksesnya mudah sekali dijangkau sudah pasti oleh sahabat suara yang mungkin menggunakan kendaraan umum, mau keluar dari tol mana aja aksesnya bisa langsung menuju ke selatan untuk menuju ke Goodreach Suits Jakarta. Lalu buat yang nyari tempat tongkrong di sekitaran area hotelnya Goodreach Suits Jakarta, ini sahabat suara bisa mengakses berbagai macam tempat-tempat gaul masa kini, dari mulai area kawasan Blok M, terus area Pondok Indah, dan berbagai area yang gaul-gaul banget di kawasan selatan gitu ya, anak jaksel banget ya Kak, termasuk SCBD yang kayaknya terkenal banget dengan city view atau pemandangan kota saat malam gitu ya. Betul ya Mbak Amanda dan juga Mbak Veronica ya?
2: Bener banget Mbak,
0: sebagai mantan anak jaksel nih aku.
2: Oh gitu. Berarti tahu banget dong ya.
0: Tahu banget tapi belum pernah mampir nih. Aku nanti mau mampir sana main.
2: Yuk. tergerakkan ya Mbak.
0: Oke. Nah, jadi buat Sobat Suara yang mungkin sedang mencari tempat untuk staycation atau mungkin untuk keperluan meeting dengan kantor dan berbagai macam hal yang ingin dirayakan dalam kehidupan ini ya, entah itu mungkin cuma sekedar arisan, pertemuan, meeting, ataupun mungkin pengen selebrasi pernikahan dan lain sebagainya, semuanya bisa difasilitasi oleh Goodreads Suite Jakarta yang merupakan hotel bintang 5 butik gitu ya. Nah, ini pasti dilengkapi dengan beragam fasilitas yang keren banget. Boleh diceritain gak sih Mbak Manda, Mbak Veronica, fasilitas apa saja di Goodreads Suite Jakarta yang bikin Sobat Suara betah banget kalau staycation dan datang ke sana?
2: Ya, kalau tadi kan kita baru, tadi Amanda, saya dengan Vero kebetulan, tadi Amanda kan sudah menceritakan kalau lokasi kita itu dekat dengan apa aja, ya kan. Nah, fasilitas di hotel kita ada 76 kamar, yang kita 76 kamar itu semuanya suite semua, Kak, gitu. Okay. Jadi, mulai dari eksekutif, kamar suite, kemudian kita ada royal suite, dan kemudian kita ada Presiden Suite. Nah, semuanya itu dengan konsep, nanti makanya kalau main ke Jakarta mampir ke kita, karena setiap desain itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya hari ini stay di kamar yang satu, nanti next stay-nya di kamar berikutnya, itu vibe-nya akan beda lagi gitu.
0: Wow.
2: Penasaran kan?
0: Aduh, penasaran banget. Jadi ada tema-tema dengan vibes yang berbeda-beda di setiap unit suite-nya itu ya, Mbak. Oke, kalau fasilitas pelengkapnya nih Mbak, selain kamar yang tipenya suite semua dengan beragam tema dan juga feel dan ambience yang berbeda, pelengkap sectionnya seperti misalnya F&B-nya atau area restonya, atau dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan lain sebagainya, ada apa aja sih Mbak Manda, Mbak Vero?
1: Iya, jadi gini, kita punya facility lainnya tuh seperti infinity pool. Jadi kita udah bisa lihat tuh city view-nya Jakarta Selatan ya khususnya gitu. Terus lainnya kita juga punya gym. Kita ada 5 ruang meeting yang bisa untuk 15 sampai 150 pax untuk berbagai acara. Yang pastinya ketika Sahabat Suara dari Bandung nih ada mau acara ke Jakarta atau meeting ke Jakarta, itu bisa banget mungkin Goodreads Suite Jakarta jadi pilihan ya, karena kita punya 5 ruang meeting dan juga untuk settingannya pasti bisa menyesuaikan lah ya, Kak. Benar. Untuk kebutuhan dari Sahabat Suara gitu.
0: Nah,
1: terus kita juga punya ballroom. Ya, kita juga punya ballroom untuk social event kita. Untuk wedding itu kita bisa di 200 pax dan kita juga punya lounge. Untuk resto kita ada 3 nih, Kak, kebetulan. Cukup banyak ya.
0: Banyak banget.
1: Ya. Kita yang pertama itu ada 60 Resto and Bar. Okay. Itu restonya kita. Terus ada Arata Teppanyaki Sabu Sabu, itu Japanese dining kita. Dan kita juga punya N Roosevelt nih as a lounge dan bar kita gitu. Jadi pastinya Sahabat Suara kalau misalkan dari Bandung nih mau staycation ke Jakarta, milihnya Goodreads gitu ya. Itu kita bisa jadi kayak one stop entertainment gitulah ya. Karena kan kita deket nih ke Blok M, ke Pondok Indah, ke Kemang, SCBD, terus di hotelnya sendiri juga udah banyak entertainment gitu. Jadi pasti enggak bosen sih.
0: Bakalan menyenangkan untuk staycation di sana, tiba-tiba enggak berasa udah harus check out gitu ya, padahal baru check in, Kak.
1: Iya. Iya.
0: Oke, itu berbagai macam fasilitas ya yang kayaknya sayang banget gitu untuk dilewatkan. Makanya mendingan abis check-in udah mager aja di kamar, di hotel, menikmati semua fasilitas yang ada ya. Dari mulai fasilitas olahraganya, F&B-nya, keliling menikmati makanan di resto dan juga di cafe bar-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ini Kak, kalau misalnya ternyata Sahabat Suara ini kan lagi masuk semester kedua ya, untuk anak-anak corporate nih, ibaratnya lagi pada sibuk-sibuknya kembali lagi di sibukan dengan berbagai macam meeting dan lain sebagainya. Para calon pengantin juga sepertinya ini lagi sibuk mencari-cari tempat untuk mereka melakukan intimate wedding atau mungkin merayakan momen apapun gitu ya. Kayak kemarin mungkin kan momennya kenaikan kelas lalu perpisahan dan lain sebagainya gitu ya. Nanti mungkin momen setelah ini akan ada momen-momen besar lain, reuni lah, silaturahmi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sedang ada paket promo gak sih Kak untuk berbagai macam event-event tersebut tersebut, entah itu untuk wedding promo, untuk meeting package promo dan lain sebagainya. Apa aja nih paket promo yang sedang berjalan di Goodrich Suites Jakarta?
1: Iya, jadi gini sahabat suara, kita pasti ada promo gitu. Jadi untuk sahabat suara yang dari Bandung mau staycation atau urusan bisnis nih ke Jakarta, kita punya promo namanya 25 hour stay. Jadi sahabat suara itu bisa stay di hotel kita selama 25 jam gitu. Dan juga keren kan?
0: Parah banget, aku langsung kayak, ah gila, benar-benar ini sesuai dengan prinsip mama-mama yang gak mau rugi, ogah rugi. Iya. Manfaatkan sampai mentok ya.
1: Betul, tapi untuk TNC-nya kita check-in dari jam 2 siang, terus check-out-nya bisa jam 3 sore keesokan harinya. Tapi untuk kamar presidential suite itu jam check-in-nya bisa fleksibel, Kak.
0: Keuntungannya itu ya.
1: Iya betul. Dan buat sahabat suara nih, untuk tipe royal kita dan president suite kita juga udah dapet suite lounge kita gitu. Okay. Nah ada lagi nih Kak.
0: Apalagi tuh Kak promonya?
1: Masih ada
0: Kak
1: lagi. Kalau misal sahabat suara nih weekend, kira-kira weekend mau ke Jakarta urusan keluarga, bisnis atau family gitulah ya, itu kita ada banget promo sunset sip at 60 gitu. Wow. Jadi di sunset sip ini kita bisa ngelihat city view Jakarta, apalagi Jakarta Selatan ya, itu sunsetnya bagus banget. Kita bisa lihat city view juga, dan udah ada live music akustiknya. Wow. Plus ada promo by Getri koktailnya. Jadi bener-bener udah one stop entertainment banget sih Kak.
0: Asli, apalagi kan di daerah kawasan lokasi dari Goodrich Suites Jakarta, dikelilingi sama berbagai macam perkantoran gitu ya, pemerintahan ataupun perkantoran swasta, tempat-tempat yang tentu saja membuat gitu ya orang jadi langsung ngeh gitu buildingnya. Oh, Goodrich Suites Jakarta, let's go, pulang kantor nongkrong di situ, pulang dari meeting nongkrongnya ke situ, menikmati sunsetnya Jaksel gitu ya Kak ya.
1: Iya, jadi buat sahabat suara kalau misalnya yang pengen ke Jakarta atau kayak mau ke Jakarta, itu kita ada di Jalan Pangeran Antasari nomor 60. Jadi kalau misalnya lihat lewat flyover Antasari itu tuh udah kelihatan tuh bangunan Goodrich.
0: Kelihatan, tahu aku. Waduh, tahu aku. Buat sahabat suara kalau pengen
1: jadi
0: buat sahabat suara kalau pengen tahu, googling mendingan ya, biar bisa terbayang.
1: Iya, biar bisa terbayang. Iya, di googling Goodrich Jakarta.
0: Langsung ya, biar dicek aja gitu ya. Nah, untuk paket-paket yang lain, kalau tadi kan paket untuk nongkrong ya Kak ya, lebih ke untuk menikmati entertainment. Sementara kalau buat yang tetap harus bekerja tapi di dalam ambience dan suasana hotel butik bintang 5 Jakarta Selatan, ini paket-paket meetingnya ada penawaran menarik gak sih? Kayak misalnya bundling berapa orang di satu meeting room dan lain sebagainya Kak?
1: Oke, kalau untuk meeting package kita coffee breaknya start dari 250 plus-plus gitu sih Kak. Yang pasti untuk meeting, layout bisa menyesuaikan dari sahabat suara yang dari Bandung mau ke Jakarta untuk meeting, mungkin bisa kita bantu gitu sih.
0: Oke, jadi buat
1: nanti kalau lebihnya bisa langsung tektokan sama salesnya aja.
0: Nah, gitu. Benar. Tapi kan kadang-kadang suka pada suka pada pengen gini Kak. Aduh, pengen visit dulu tempatnya, pengen lihat dulu seperti apa meeting location-nya, pengen misalnya yang mau nikahan pengen tahu ballroom-nya kayak apa. Nah, boleh ya Kak mereka datang langsung ke Goodrich Suites Jakarta untuk visit dan bertanya kepada rekan-rekan sales-nya di sana langsung?
1: Oh, boleh banget dong. Barangkali buat teman-teman yang misal gak berkesempatan buat visit, bisa banget juga kepoin sosmed kita di @goodrichsuites dan website kita di www.goodrichsuites.com. Bisa juga lewat WhatsApp hotel, nanti akan dialihkan juga ke tim sales kita di 0811 9693 2363. Gitu sih Kak.
0: Oke, lengkap nih informasinya, termasuk berbagai macam penawaran promo menarik yang sedang berjalan jalan di Goodreads with Jakarta. Nah, masalahnya buat sahabat suara yang kepo, yang mungkin kali ini tinggal di sekitaran Jakarta, lagi streaming, kebetulan nih gue mau ada meeting nih di areanya Goodreads with Jakarta pagi-pagi, kayaknya lucu ya kalau misalnya sambil main, sambil lihat venue, sambil juga mungkin mencicipi sarapan yang ada di sana deh gitu ya. Atau sekalian mungkin mau cek-cek tempat. Aku tuh dengar-dengar katanya timnya dari Goodreads with Jakarta mau bagi sesuatu nih buat sahabat suara.
1: Iya dong, kita ada gift kecil-kecilan lah ya untuk sahabat suara yang dengerin kita di sore hari ini.
0: Apa tuh kak giftnya kak, kalau boleh tahu?
1: Boleh dong, kita nyediain voucher breakfast nih untuk 2 orang pemenang. Jadi bisa icip-icip breakfastnya Goodreads with Jakarta. Karena breakfast kita tuh banyak banget sih variannya. Beberapa tamu juga suka banget untuk breakfast di kita karena variannya banyak dan enak-enak.
0: Waduh, gak kebayang sih aku kayaknya bakalan betah banget dari mulai breakfast, meeting, langsung nyambung ke check-in, terus menikmati yang staying 24 jam tadi ya. Gak bakalan kemana-mana deh kayaknya. 25 malah sambil check-out nanti 25 jam. Gokil sih, luar biasa. Nah, ini karena mau dikasih 2 voucher untuk breakfast ya bagi sahabat suara, kayaknya kalau misalnya cuma langsung dikasih gak ada tantangan. Mbak Amanda, Mbak Veronica, jadi boleh dong dikasih pertanyaan yang mudah aja deh buat sahabat suara. Nanti Yuni umumkan pemenangnya di akhir acara jam 7 malam ya. Jadi boleh, silakan Mbak Manda, Mbak Vero, mau dikasih pertanyaan apa nih sahabat suara?
2: Sebenarnya sih gampang aja nih, karena pengennya semuanya dapat. Salah ya?
0: Aku dapat ya nih, berarti kalau semuanya dapat, ini penyiarnya dapat ya?
2: Oh iya, boleh. Pertanyaannya sih pertanyaan tepatnya alamat Goodreads itu di mana?
0: Aku tahu, aku.
2: Tanya ya.
0: Aduh, gampang banget sih kalau ini mah ya. Ya ampun, tapi enggak apa-apa. Meskipun pertanyaannya sangat mudah ya, sahabat suara, kita kasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Goodreads with Jakarta. Sekali lagi, format untuk menjawabnya adalah BDG untuk pendengar Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya. Spasi nama, spasi umur, spasi jawaban dari pertanyaan Mbak Manda dan juga Mbak Veronica. Di manakah alamat lengkap dari Hotel Goodreads with Jakarta? Ya, silakan langsung dikirimkan jawabannya. Yuni tunggu sampai jam 6.30 atau setengah 7 malam hari ini. Sebelum nanti aku closing jam 7 malam, aku bakalan umumkan 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan breakfast voucher di Goodreads with Jakarta dan merasakan bagaimana nikmatnya sarapan di Hotel Butik Bintang 5 Jakarta Selatan. Gitu ya Mbak, betul ya?
2: Iya. Jangan lupa nama RT-nya ya Kak.
0: Pak Dadan, bukan Pak Dadan. Itu kayaknya se-RT sama aku deh. Soalnya aku kan di Jalan Asem 1 tuh. Tetanggaan.
2: Iya lo, deket loh.
0: Iya, aku Asem 1, Asem 2.
2: Deket banget.
0: Asem gula merah, cabai merah, jadi ngerujak kita.
2: Oh iya, aku mau informasiin. Boleh. Itu breakfastnya nanti bukan buat satu orang ya, satu voucher untuk 2 orang.
0: Satu voucher untuk berdua, berarti ada 2 voucher, berarti ya masing-masing boleh bawa plus one-nya ya.
2: Nah, boleh, kan kalau breakfast sendiri kayaknya kurang cihuy ya.
0: Iya, lebih ke malu sih, nanti gue ngambilin sendiri gak ada yang nutupin gitu. Nutupin. Gitu ya, mau mandi Mbak Vero ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada satu lagi pertanyaannya.
0: Wah, ada 2, apa tuh pertanyaannya?
2: Gampang aja. Tadi saya udah sebutin, saya Tomanda ya, saya juga lupa nih. Ada berapa kamar di Goodreads dan tipenya?
0: Oke, aku tahu.
1: Ya, kalau kak kemah pasti tahu.
0: Jadi silakan ya, pertanyaannya ada 2 ya sahabat suara. Yang pertama, alamat lengkap dari Goodreads with Jakarta. Pertanyaan yang keduanya adalah ada berapa jumlah kamar dan tipenya apa saja, begitu ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Nanti yang jawabannya paling tepat, gak harus paling cepet lah, karena kita buka sampai jam 6.30 ya. Jadi siapa yang paling tepat nanti kita bakalan umumkan di akhir segmen ya. Terakhir nih Mbak Manda, Mbak Vero, mungkin boleh diajak sahabat suara untuk datang ke Goodreads with Jakarta, atau mungkin sekali lagi boleh direview dan diinformasikan mengenai sosial media dari Goodreads with Jakarta biar sahabat suara bisa kepoin. Silakan.
1: Boleh banget. Sekali lagi kita ulangin ya, untuk sahabat suara yang kepo sama Goodreads itu bisa melalui IG di @goodreadswitch dan juga website kita di www.goodreadswitch.com. Bisa juga nih melalui WhatsApp hotel di 0811 9693 2363. Gitu.
0: Oke, itu Mbak Amanda ya. Sekarang Mbak Vero dong, ajakin sahabat suara dong buat mungkin staycation nginep di sana.
2: Iya, boleh. Yang mau staycation, biasanya kan daerah selatan itu untuk weekend tidak pernah padam, ya kan? jadi kalau yang mau staycation untuk warga Bandung, ayo silakan. Yang mau ke Jakarta, kalau mau kemana-mana arah selatan, kita deket banget. Seperti dari diinfokan, dari Kemang, SCBD, Pondok Indah, TBC Matupang, jadi keluar tol TBC Matupang tuh dekat banget. Jadi ayo nanti bisa hubungi IG-nya kita atau WhatsApp. Kita bisa ada special deal, setiap hari kita ada promotion untuk room dan juga FB-nya kita.

0: waktu Trip Switch Jakarta. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat sore.
2: Terima kasih.
0: Bye-bye. Selamat sore. Nah, itu dia Sahabat Suara. Ngobrolnya Yuni barengan sama Mbak Manda dan juga Mbak Veronica dari Goodreads Swiss Jakarta. Silakan untuk pertanyaannya tadi ya, lokasi Goodreads-nya di mana dan juga jumlah kamarnya ada berapa dan jenis kamarnya ada apa aja. Langsung di 08112051. Nanti yang paling tepat akan kuumumkan di jam 7 malam untuk mendapatkan hadiah breakfast voucher.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 mili, mini, praktis tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai masih nemenin Sobat Suara edisi Kamis jadul. Kita main tebak-tebakan nih Sobat Suara. Apa hubungannya Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan? Jawabannya adalah bentar lagi bakalan di-spill sama Citilink langsung. Jadi kalau kalian udah punya wishlist buat healing, kulineran, bisnis trip atau pulang kampung ke salah satu kota yang tadi Yuni sebutin, fix banget Sobat Suara harus pantengin update terbaru dari Citilink. Karena bakalan ada kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Kapan sih diumumkannya? Sabar, dikit lagi guys, ya kan? Makanya silakan di follow dan dicek terus media sosial @citilink. Stay tune juga, karena bakalan ada something excited. Something exciting is coming soon. Gitu ya, Sobat Suara ya. Selamat sore buat semua yang udah request, maafin banget ini lagunya agak kepotong iklan, agak kepotong aku ngomong dulu, tapi tenang untuk yang kalian minta udah ada di playlist aku semuanya ya. Aku mau baca dulu request selanjutnya. Bentar, mana ya? Sampai mana Ndra tadi Tendra? Sampai Konidio setitik air ya kan? Yang gue udah siapin kan? Terus aku bentar, pabulit sih. Oh, Denny Malik dong, Jalan Sore cuy. Denny Malik itu tadi diminta sama siapa yang bentar ya. Oh, ya udahlah, pokoknya mau dari situ ya guys, semua guys lagunya guys. Kita ke request lagi aja dulu ya. Mas Desi di Mekar Bakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Terik Mekar Bakti sore ini teh sama ih aku enggak kuat banget panas hari ini dan debunya itu loh. Aduh ya. Mau lagunya Bilakah dari Ada Band. Selamat sore untuk anak istriku, juga sahabat Iswara dimanapun. Teh Yuni, kemarin lumayan panjang. Semoga ada hujan di beberapa hari ke depan walaupun cuma sebentar. Amin. Karunya nurorombehun asli. Jadi kulit rorombehun nanti geus ngoet muntah di kaos kaki, di selimut dan di spre. Jeng itu sofa ujang kekeset ya. Geciga cakar ucing meninggalkan bekas ya. Tikarai cenakan selimut bener banget. Sehatan bagi selalu buat Ayu dan Ahendra di situ sama-sama. Sehat selalu buat Mas DC dan juga buat keluarga ya. Matur nuwun tewa salam. Aduh, meni berdampingan dengan sang istri ya. Ada ibunya Zidni alias istrinya Mas DC di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Selamat sore Teh Yuni. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Dilema dari Nora. Kumasin, Ra. Lagu nanti orang apa? Dilema, Nora kamu sih? Aduh, gue bisa lagi nyanyiin lagu ini. Hah? Di, hah? Di recycle sama Terry ya? Rumahnya, wow. Salamnya untuk suamiku dan orang-orang di rumah yang selalu dengerin Iswara. Untuk Teh Yuni dan kru Iswara, berkah selalu hidupnya, amin. Mohon doanya ya, gitu aja teh. Terima kasih banyak, wassalam. Sama-sama, ada Ibu Oemia yang request talk show. Nanti ya Bu, requestnya banyak Bu, saya bacain dulu ya Bu. Sarah Teh Yun dengan Kang Wayu di Ciseeng, mau request lagunya Indo Jadul Tik Band, terbaik untukmu. Nah, kalau bacain requestnya Tik Band ya, gue selalu nyanyi lagunya Tangga, tau gak lo? Terbaik untukmu. Lain padahal mah lain eta. Lain, eta mah kata-katanya aja yang sama. Terima kasih Tini, sukses dan sehat selalu. Mohon doanya ya, semoga aku sehat selalu, bisa selalu nemenin Sahabat Suara sampai kapanpun. Amin ya, selama radionya masih ada. Hendra juga jadi ngaminin jana ya. Ngaminin. Selamat sore atuh. Ada Kang Trisman, selamat sore atuh. Aku mau request lagunya Pas Band. Yang mana aja bebas ya, Kang Trisman Kasep ya. Itu bukan aku yang bilang, tapi Kang Trisman yang WA-nya bilang gitu. Sehat selalu buat semua. Kiranya nanti gue muji-muji pas bininya denger. Ih apaan sih Teh Yuni, geli banget muji-muji suami orang. Ih kagak ya, ini Mas Trismannya yang nulis kayak begini. Bukan aku ya. Oke, nanti lagi yang dicariin ya. Ada Nuansa, halo. Sonto Teh Yuni, salah satu vibes Bandung itu dengerin suara Teh Yuni di suara. Oh, terima kasih. Salam hangat buat semua pendengar Iswara. Pengen lagu Ungu dong yang ciuman pertama. Ada ya ciuman pertama ya. Ntar aku cari ya guys. Terima kasih. Ih Teh Rita di Kera Condong lagunya. Oh ini tadi diganti cuy. Pas gue bilang, Teh boleh gak nge-request lagunya Sarwenda? Kasian nyanyi mulu dari Senin sampai Jumat. Terus dia ganti. Lagunya Denny Malik atau Teh yang
Jalan Sore. Oke, nanti Yuni puterin ya. Salamnya buat Yuni yang ceria, hatur nuhun sarang kanggo pun anak di bumi. Terus dia kayaknya ngeh, gue ngomongin Sarwenda. Nanti lagunya aku putarkan ya. Satu lagi Dendra ya, boleh ya Dendra? Ada Teh Anggi di Ciwastra, GBI. Sore Teh Yuni, gimana kabarnya? Alhamdulillah Teteh. Semoga saya selalu, saya lagi pengen dengerin lagu Paramita Rusa. Ih Teteh, maafin banget Paramita Rusa. Di setelah ini aku puterin yang Jatenglah kau malam ini kekasih. Karena udah ada yang request. Eh salah kita ya teman ya Paramita. Iya mau Paramita Rosadi. Tiada lagi ada. Oh tiada lagi Asmara mah. Eta mama yang sari. Tiada lagi kata maafku. Takkan lagi. Kalau

tiga nama. Salam sama buat Teh Yuni, kru operator dan semua pendengar Iswara di Kamis Jadul. Makasih Teh Yuni Iswara Sarangi. Sarangi Iswara Bandung. Semoga lagunya ada, harusnya sih ada ya. Coba kita lihat ya, tapi kita bakalan putarin dulu yang ini deh. Aku suka banget lagu ini. Baheula teh nih para wanita tembu pokoknya ngusir andanya. Terus kawin. Sendra euy. Hah? Enggak bahas gosip. Saha? Lain. Enggak bahas gosip. Nia Paramita, Sendra teh ngalaman kabar-kabari dan cek dan recheck segala. Teuing, kada bahas nang gesrek nyanyi nih Paramita.

0: saatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

keluarga Indonesia. Sobat Suara, nikmati kumpul barengan keluarga, teman, ataupun komunitasnya kamu semua di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang biasanya menemani Sobat Suara di hari Sabtu malam, kini hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore. Dalam konsep Sunday Brunch, nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian. Mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorite. Asian Food Market Sunday Brunch ini hanya Rp250.000 saja per orangnya. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Selamat sore buat sahabat suara yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Suara Santai. Requestnya belum dibaca ya, sabar ya sayang-sayangku. Lagunya belum diputer ya, cobal semuanya. Aku absen satu-satu ya, karena tuh ada yang udah dibaca tapi terus kayak balas-balasan WA gitu loh sama Hendra sama aku. Jadi kayak ke atas lagi WA-nya, ke atas lagi. Jadi pebelit aku tuh jujur ya. Coba kita cek, baby cek lagi ya. Bentar. Kamu siapa sih? Ada kamu siapa? Noi cantik udah dibacain. Ya kan? S12 udah diputerin. Teh Winnie udah dibacain ya, Paramita datanglah udah diputarkan juga. Mas DC sudah dibacakan requestnya, terus lagunya ada band yang Bilakah sudah diputarkan juga tadi ya. Terus ibunya Zidni lagunya sudah diputarkan juga, Dilema dari Nora barusan saja. Requestnya juga sudah aku bacakan. Kang Wahyu di Ciseeng mau tik band, lagunya setelah ini diputarkan. Lalu setelah Kang Wahyu juga ada requestannya Teh Anggi di GBI yang minta lagunya Paramita Rusadi. Yang Teh Anggi mau teh gak ada, jadinya tadi sudah diganti ya judulnya dengan Nostalgia SMA Kita. Kita lah ini, kita kalau gak salah. Terus ada requestan dari Kang Trisman. Selamat sore atuh, mau lagunya Pas Band, sehat selalu semua Kang Trisman. Oh ini Kang Trisman udah baca ya. Pas Band aman, sudah Yuni masukkan juga. Nuansa udah dibacain ya tadi ya, requestannya lagu Ungu yang Ciuman Pertama, sudah aman. Ada Teh Siti di Sukaraja, Sukajaya, salah, Lembang. Assalamualaikum Teh Yuni, mau request lagunya Rindu Aku Rindu Kamu. Rindu aku rindu kamu jadi satu ketikan tenalala. Dari Dol Sumbang, Cenaya. Ada-ada lagunya aman. Terima kasih Teteh, sama-sama Teteh. Tarita Deni Malik diganti ya, Jalan-Jalan Sore sudah aku putarkan. Dirga Konidio, Konidio mau di atas ya, tadi diputerin juga, requestnya juga dibacakan. Selanjutnya Sore-sore, salah, Sore Teduh di Kota Madiun, cakep. Semilir angin menari pelan, Teh Yuni hangat jadi teman, hati pun damai sepanjang jalan, cakep. Suara Teh Yuni yang semakin renyah suaranya didengar. Yoga di Madiun, masih sempat gak teh request, masih aman. Sesi jam 6, betul sekali karena akan ke jeda maghrib nanti ya. Lagunya Datuk Sela Majid, antara Anyer dan Cekoda, sudah aku siapin ya. Salam buat Sobat Iswara dimanapun berada, selamat sore. Kemudian buat Teh Yuni dan Okru, sehat selalu, panjang gajinya di tanggal tua. Hah, gimana Ndra? Panjang gajinya? Jangan dong. Kalau panjang gajinya itu maksudnya panjang penantiannya gitu. Gede gajinya, naik gajinya gitu. Panjang umur gajiannya biar bertahan sampai selama-lamanya. Amin, hatur nuhun. Tata bener nih, sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Ini ada beberapa juga yang ngirim WhatsApp karena ikutan kuis dari Royal Suite. Iya, terima kasih banyak. Royal Suite. Apa sih tadi namanya? Hotelnya itu apa? Goodrich, ya Allah. Terima kasih ya, nanti aku bakalan bacakan mana yang paling tepat dan siapa pemenangnya ya. Ada Kang Herman di Majalaya, sore salam kenal buat mbak penyiarnya, buat bak penyiar, bak mandi kali ah gue. Pakai M dong Kang Herman, mbak penyiar gitu. Kalau boleh mau request lagunya Java Jive, judulnya menikah, bukan, judulnya bukanlah Menikahlah Denganku, tapi judulnya adalah Menik, judulnya Menikah Java Jive-nya, tapi kata-kata liriknya
menikahlah denganku, itu oh bahagialah selamanya gitu. Yats, ada Kang Asep Lin. Halo Pak Yuni, mau lagunya Salahi Aku versi Rio Febrian yang ku jatuh cinta lagi. Ada, aku puterin ya. Lagunya buat Teh Yuni yang besok mau izin staycation di Goodrich Jaksel. Buat pendengar Iswara yang masih di jalan, iya aku besok staycationnya bukan di Goodrich lagi, di hotel yang sebelumnya datang ke sini karena abis itu lusanya mau MC di Taman Mini aku tuh. Jadi ya udah kan ya, sekalian datang ke ibu kota. Terus Kang Aseplin juga ikutan menjawab pertanyaan kuis Goodrich hari ini ya. Nanti aku share juga. Aku gak tahu soalnya kalau jawabannya banyak dan rata-rata tepat itu akan diundi alias dikocok siapa yang paling beruntung. Kang Sandi Kustejo di Banjaran mau lagunya Kamis Jadul. Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Kamis Jadul, request lagunya Vina Panduwinata yang cinta-cinta-cinta. Satu aja ya Kang. Salamnya buat penyiar, kru dan sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni, sama-sama Kang Sandi, sehat selalu. Ada Dean di KBP. Ih, di KBP lagi ada pameran itu ya. Buku International Book Exhibition sama acara apa gitu di KBP banyak banget. Allah, godaan akhir bulan ya. Mau lagunya Yuni Syara dong, yang original soundtracknya Pendekar Raja Wali alias Cep Yoko dan Bibilung. Itu loh, Return of the Condor Heroes. Siapa yang itu ya mau bahas, nonton dan reta. Siapa yang, ya kan, membuat kita satu. Nanana. Teh Yuni, aku Adele dari Kargo. Hai Adele, mau dong request lagunya Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Ada lagi lagunya. Makasih banyak Teh Yuni, jangan lupa shopping ke Kargo ya buat warga iRadio Love. Ini mah pendengar lama ya iRadio. Cena. Terima kasih buat Adele dan juga teman-teman dari Kargo Factory Outlet di Jalan Diponegoro Bandung. Jangan kamu racunin aku dan pendengar-pendengar aku ya buat belanja terus di sana. Gak apa-apa Ketang, yang mau belanja cus habiskan uang-uang itu di Kargo Factory Outlet sebesar. Nanti lagunya ya, kejeda maghrib sayangku. Kang Johan, oh Kang Johan mah komentar cenah ya. Nuhun Teh, lagunya sudah melangkah ke Tasik, aman ya. Halo Dor, rorombehun katanya. Iya ih, iya lagi. Dompet kering, rorombehun suku ongko garing ya. Kang Atek di Karting, lagunya Kalah dari Slang Teh Yuni. Hatur nuhun, siap. Teh Anggi yang nostalgia tadi ya. Udah Indra, udah aku deredin ya. Tinggal utang lagunya nih, yuk diputarkan sahabat suara. Jangan kemana-mana ya, karena nanti mungkin akan terjeda sedikit oleh kumandang azan maghrib di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Satu menitan lagi guys, guys. Indra, satu menitan lagi guys menuju kumandang azan maghribnya guys. Jadi kumatuh Indra. Hah? Oh ya sahabat suara, nanti pokoknya mah aku

0: nama ya, sekarang menjadi Iswara Bandung ya. Jadi nanti panggilnya kayaklah Atu, aku masih ngomong tak kira. Jadi sekarang iRadio berganti menjadi Iswara Bandung. Tadi teman-teman sempat nanya, Teh Yuni kalau iRadio tuh Hard Rock bukan cara gitu Ndra? Bukan, jadi iRadio dan Hard Rock FM itu satu manajemen. iRadio berganti nama menjadi Iswara Bandung. Hard Rock FM berganti nama menjadi TRL. Tapi ayo nangis tutup. Gitu loh sobat suara. Jadi nanti kalau request-requestnya ke Iswara adalah iRadio, adalah aku yang ada di balik mixer. Yaudah kita puterin aja Yundra lagu-lagu Indonesianya. Tapi sebelumnya akan ada jeda dulu ya sobat suara, untuk pemutaran kumandang azan maghrib di wilayah Bandung dan juga sekitarnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ada lagi lagunya Doel Sumbang nih Karlina. Buat sahabat suara yang udah request, karena itu adalah salah satu track di lagu Jadul. Boleh banget Yuni puterin, kasih buat kalian semuanya. Buat yang lagi nungguin lagunya Sheila Majid, Javajai, Rio Febrian, Vina Panduwinata, Yuni Syara, Betaria Sonata, Slang Club Project, tungguin ya sayang-sayangku, karena banyak banget, masih banyak banget lagu kalian yang belum Yuni putarkan. Tapi kalau request insya Allah sudah terbacakan semua ya. Nah, sebelum kita bakalan balik lagi untuk muterin lagu-lagunya sahabat suara, Yuni bakalan tersambung dan terhubung kembali dengan tim yang sedang mengadakan sebuah acara yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan sahabat suara. Ada 60 Second to Tokyo, Japanese Street Food di Archipelago Hotels. Nanti kita bakalan ngobrol dan terhubung barengan sama Mbak Sari Kusumaningrum sebagai Senior Director of Communication and Public Relation dari Archipelago Hotels. Kita bakalan nanya-nanya mengenai berbagai macam keseruan di event 60 Seconds to Tokyo, Japanese Street Food di Archipelago ini. Kapan acaranya, keseruan apa aja yang ada di sana, terus ada icon-icon yang dihadirkan juga di sana, menu-menu otentik Jepang yang juga bisa dinikmati, sentuhan-sentuhan lokal yang Jepang bangetnya juga yang sayang banget buat kalian lewatin sahabat suara. Nah, seperti apa sih keseruan dari event yang mungkin sahabat suara pengen kunjungi dari 60 Seconds of Tokyo, Japanese Street Food di Archipelago Hotels kali ini? Tunggu ya, sebentar lagi Yuni bakalan terhubung ya. Tapi sebelumnya, buat sahabat suara yang mungkin beberapa waktu belakangan ini mengeluhkan mengenai jaringan internet Melsa yang kok lagi ada gangguan ya gitu. Nih sahabat suara, kita informasikan ya, sejak tanggal 2 Juni 2026 pemerintah kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk sahabat suara yang mungkin mau ada pertanyaan, mau ada informasi lebih lanjut yang kalian ingin kepoin gitu kan mengenai Melsa Antara Service Provider, silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Yes, sahabat suara, sambil menunggu ya teleponan Yuni sore hari ini barengan sama tim dari Archipelago Hotels. Lagi di tengah-tengah event kalian, Tre ya. Kayaknya lagi sibuk, tapi kita gangguin untuk cari-cari tahu ini eventnya seseru apa sih gitu sahabat suara. Ya, sambil menunggu ya. Sambil menunggu ya. Mau diputerin satu lagu dulu aja? Nah, ya. Sambil nunggu ya. Mungkin Mbak Sarinya lagi on duty. Jadi nanti kita hubungi kembali. Aku sambil lanjutin puterin lagunya sahabat suara aja ya. Kayaknya hari ini aku kasih bonus deh sahabat suara. Biasanya ini closingan jam 7 ya. Karena lagunya banyak yang mau puterin, closingnya bisa jadi aku jam berapa ya, jam 7.15 gitu sahabat suara. Apa sekalian aja closingannya jam 8 je. Enggak lah ya. Yaudah yuk, siap-siap yuk. Aku puterin ya lagu-lagu requestan sahabat suara.

0: FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Nanti lagu Sheila Majid antara Anyer dan Jakartanya Yuni lanjutin balik ya sahabat suara. Karena sekarang di ujung telepon sana Yuni sudah terhubung dengan Mbak Sari Kusumaningrum sebagai Senior Director of Communication and Public Relations dari Archive Lago Hotels yang sedang mengadakan sebuah event bertema 60 Seconds to Tokyo Japanese Street Food di Archive Lago Hotels. Seperti apa sih keseruannya sahabat suara? Kita bakalan langsung saja menyapa Mbak Sari di ujung telepon sana. Selamat malam Mbak Sari. Halo. Sebentar. Sebentar ya Mbak, aku cek dulu suaranya Mbak Sari. Halo. Halo.
1: Bisa denger gak?
0: Yes, clean and clear Mbak Sari, apa kabar?
1: Yes, baik.
0: Wow, seneng banget bisa terhubung sama Mbak Sari di tengah-tengah kesibukan yang mungkin sekarang ini lagi dijalanin gitu ya. Tapi mau gak mau harus diculik dulu sama Yuni karena harus ngasih tahu sama pendengarnya Iswara Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya mengenai keseruan dari acara 60 Seconds to Tokyo Japanese Street Food di Archipelago Hotel, ya kan? Nah, Mbak, sebelum kita ngobrolin mengenai eventnya sendiri, boleh dong perkenalan singkat aja. Archipelago Hotels ini sendiri lokasinya ada di mana sih, Mbak Sari?
1: Ya, jadi acaranya ini ya Mbak ya. Jadi acara Archipelago Hotel 60 Seconds to Tokyo ini sekarang sedang berlangsung di Neo Kota Baru Parahyangan gitu.
0: Oh, oke. Acaranya udah berlangsung berapa hari atau hanya hari ini saja atau seperti apa nih Mbak Sari?
1: Ya, jadi acara ini udah sebenarnya inisiatif ini tidak hanya di Hotel Neo ya, tapi memang sudah berlangsung dari bulan Juli awal itu dari Sumatera sampai Papua. Jadi ada 139 hotel yang join.
0: Wow.
1: Nah, ini sebenarnya launching yang di area Jawa Barat dan di acaranya itu karena launching untuk di area sebenarnya Jawa Barat sih ya. Nanti kita akan ada lagi acaranya di Sidoarjo di salah satu hotel di area Jawa Timur gitu.
0: Oh, I see. Jadi yang sekarang lagi berjalan eventnya 60 Seconds to Tokyo Japanese Street Food di Archipelago Hotels ini akan berjalan selama beberapa waktu begitu ya Mbak Sari ya. Berapa lama sih Mbak untuk diselenggarakan di Kota Baru Parahyangan ini sendiri?
1: Oh, kalau di untuk acaranya sendiri itu hanya hari ini. Tapi
0: hari
1: untuk promosi F&B-nya, untuk promosi Japanese street food-nya itu berlangsung selama 6 bulan.
0: Oh,
1: dari bulan Juli sampai Desember. Jadi kalau Mbak lagi kepengen makan makanan street food Japanese Jepang. Street food itu ada di Hotel Neo, tapi tidak hanya di Neo Kota Baru Parahyangan, tapi juga ada di seluruh hotel di bawah Archipelago Hotel.
0: I see.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Iya. Jadi bisa kita, makanya tadi waktu aku nanya sama Mbak Sari lokasi dari Archipelago Hotels ini ada di mana saja, jawabannya banyak banget karena memang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, tapi event dari Archipelago Hotels yang mengangkat tema 60 Seconds to Tokyo Japanese Street Food ini diselenggarakan kebetulan lagi ada di Neo Kota Baru Parahyangan hari ini.
1: Betul.
0: Dan untuk beragam pilihan menu Japanese-nya ini masih berlangsung di beberapa hotel yang tergabung dalam Archipelago Hotel sampai dengan 6 bulan ke depan gitu ya, di 138 hotel, betul ya Mbak Sari ya?
1: Betul.
0: Nah itu dia, kenapa sih Mbak untuk tema event dari Archipelago Hotels-nya ini sendiri harus memilih Japanese street food? Sementara kita tahu kan sekarang yang lagi naik tuh gak cuma Japanese street food ya, ada Koreanya lah, ada Vietnam food dan juga berbagai macam negara Asia yang juga punya makanan-makanan otentik yang disukai sama warga Indonesia gitu ya, warga kita gitu ya. Nah, ada alasan tertentu gak sih kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mengangkat tema Japanese street food?
1: Ya, jadi sebenarnya Archipelago sudah melakukan ini yang kedua. Yang pertama itu dari Januari ke Juni, kami sudah melakukan Archipelago 60 Seconds to Seoul. Jadi kami sudah melakukan promosi Korean food, street food juga, tapi temanya Korea. Itu sangat sukses banget gitu ya. Jadi karena orang Indonesia itu animonya senang banget dengan makanan-makanan Korea. Yang trending itu Korea, bener. Jepang. Ya. Karena itulah kami melihat adanya opportunity untuk mempromosikan makanan-makanan Asia ya di hotel-hotel kami, karena kalau makanan Indonesia itu kita tuh kalah bersaing dengan makanan-makanan yang ada street food. Kita Indonesian street food itu udah kita kalah bersaing sama yang di luar hotel gitu ya. Makanya bener. Kita membuat satu inisiatif bikin kampanye untuk mempromosikan makanan Korea selama 6 bulan. Kemudian sekarang di bulan Juli sampai Desember kita mempromosikan makanan Jepang sampai akhir Desember gitu, Mbak.
0: Aduh, seru banget
1: ya. Yang paling unik juga.
0: Apa tuh, Mbak?
1: Iya, paling unik juga tuh adalah kami tidak hanya bisa makan di restoran, tapi kalau misalnya malas untuk datang ke restoran bisa order via GoFood sama GrabFood.
0: Nice.
1: Jadi bisa tinggal dicari aja tuh 60 seconds to Tokyo. Nah, itu nanti akan keluar. Nah, kalau misalnya lagi stay di hotel kami bisa juga via ini room service atau makan di restoran, atau kalau lagi ada di pool lagi berenang gitu ya, hotel-hotel yang memiliki fasilitas swimming pool itu juga bisa gitu.
0: Nice banget. Jadi buat Sahabat Suara nih, unit dari Archipelago Hotels ini sendiri, terutama untuk di wilayah Bandung dan juga Jawa Barat kan ada beberapa gitu ya. Nanti menjelang weekend mau staycation di mana, kalau nggak bisa hadir kebetulan ke Neo Kota Baru Parahyangan hari ini nggak masalah, karena selama 6 bulan ke depan masih bisa menikmati jajanan khas dari Jepang yang dihadirkan gitu kan. Apa aja sih Mbak Sari kalau boleh nih, kalau kita kan taunya kan kayak sushi aja Jepang mah gitu, sementara kan kita mungkin banyak pilihan yang lain gitu ya. Apa aja sih yang diangkat dari Japanese street food ini, khususnya yang bisa dinikmati oleh para tamu ya?
1: Ya, jadi kalau di kita itu memang takoyaki udah pasti ada, burger, kemudian itu yang paling favorite ternyata dari Archipelago itu, begitu kami membuat satu survei ya. Jadi yang paling banyak diminati itu adalah burger, takoyaki, kemudian ada yang dessert gitu ya, yang matcha.
0: Yeah.
1: Kemudian minuman-minumannya juga yang terbuat dari matcha. Dan juga orang Indonesia itu suka yang Japanese food itu, justru kalau ramen itu kan dia bukan street food, susah makannya ya. Jadi memang yang rata-rata yang gorengan-gorengan gitu.
0: Iya. Cemilan-cemilan, kudapan-kudapan ringan gitu ya.
1: Iya, cemilan. Yes, betul. Nah, itu yang paling banyak.
0: Aduh, seru banget. Aduh, aku udah ngiler sendiri loh ngebayangin apa ya kira-kira makanan Jepang yang aku pengen nikmati langsung di sana gitu. Nah, buat sobat-sobat yang kalau bahasa Sundanya tuh kabita, ingin mencicipi, ingin menikmati, cobalah kalian cek juga ya di GoFood-nya ya. Siapa tahu kalau nggak bisa datang ke Neo atau mungkin lagi tidak staycation atau memang lagi tidak kemana-mana mager gitu, sok aja dicek. Siapa tahu nanti ada menu yang kalian suka gitu ya. Nah, tidak hanya makanan-makanan ikonik ataupun makanan khas dari Jepang yang ada di setiap exhibition Japanese food gitu yang kita nantikan gitu ya, Mbak Sari. Tapi juga katanya ada yang spesial nih, ada ikon Ren dan juga Reina di balik campaign ini. Siapa sih sebenarnya mereka ini dan apa peran mereka? Coba Mbak Sari.
1: Iya. Jadi kami ciptakan itu Ren and Reina. Jadi Ren itu seorang laki-laki yang dia itu blasteran gitu ya. Dia pelajar, dan Reina itu seorang perempuan student juga yang dia asli Jepang, dan dia itu sudah lama tinggal di Indonesia, dan mereka itu berteman dan mereka itu suka kulineran. Nah, dari situlah muncul dua karakter di mana mereka itu yang akan nanti bersama-sama membantu menerangkan itulah makanan-makanan itu apa. Dan ikon-ikon itu memang di beberapa hotel kami membuat seperti ada boneka, gantungan kunci, kemudian ada pouch. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh suka banget sama anime, orang Indonesia suka banget itu koleksi merchandise.
0: Betul.
1: Dan ya gitu ya, jadi itu salah satu hal yang nantinya kami harapkan untuk menjadi collectible items gitu.
0: Biar bisa diingat juga gitu ya, setiap lihat Ren and Reina jadi ingat gitu kan. 60 seconds to another mana lagi nih ya, negara mana lagi yang didatangin sama Archipelago Hotels gitu ya, setelah Korea, Jepang, dan mungkin negara-negara Asia lainnya nanti gitu ya, Mbak Sari ya. Aku mau dong nanti dikirimin juga merchandise-nya.
1: Oh boleh boleh, nanti kabarin aja, nanti kami kirimin. Ya kebetulan yang ready itu kita tempat kacamata itu memang lucu sih, bisa digantung.
0: Mas, lucu banget. Nah Mas Ari, ini kan kebayang ya, mungkin yang hari ini hadir ke Neo Hotel Kota Baru Parahyangan untuk menikmati menu street food gitu ya di event 60 Seconds to Tokyo ini, kayaknya excited banget, apalagi yang suka jajan, yang doyan makan gitu ya. Nah untuk event sendiri hari ini apakah terbuka untuk publik, apakah hanya untuk teman-teman media atau hotelier saja, atau untuk semua warga Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya sih Mbak Rina? Mbak Rina, Mas Ari.
1: Iya, jadi sebenarnya ini untuk publik sih, dibuka untuk umum. Karena memang acara ini sebenarnya memang udah dijual untuk umum sejak lama ya, woro-woronya. Tapi memang karena ini sifatnya ini food promotion selama 6 bulan, so anytime kalau mau datang monggo. Jadi itu bisa dipesan makanannya di restoran, di swimming pool, ataupun kalau mau order via Grab atau GoFood. Jadi monggo silakan mencoba makanan-makanan ini karena sudah ready ada di restoran kami juga.
0: Silakan ya, tidak terbatas hanya hari ini. Iya. Ketika eventnya udah kelar, betul, besok lusa masih bisa dinikmati sampai 6 bulan ke depan ya. Nah, yang bikin Yuni penasaran nih, enggak cuman makanan Jepang, enggak cuman icon Ren and Reina yang hadir, enggak cuman teman-teman penggemar Japanese street food-nya aja yang pasti bakalan ngumpul atau mungkin bakalan meramaikan event ini. Tapi juga kan tentunya kita tuh kadang-kadang ini ya, mengharapkan kolaborasi seperti Ren and Reina tadi ya. Mbak Sari, ada gak sih menu authentic Jepang yang juga di cross dengan menu khasnya Bandung, Jawa Barat gitu ya, biar bisa sama-sama kawin gitu, terus jadi malah menu baru gitu, kayak misalnya sushi rasa seblak gitu ya misalnya, atau cita rasa yang dihadirkan benar-benar authentic Jepang banget, atau tetap ada rasa Indonesianya sih? Mbak Sari penasaran deh aku.
1: Iya, oke. Okay. Jadi memang makanannya masih dibilang otentik enggak? Jadi misalnya tuh di misalnya tadi kita ngomongin takoyaki tetap sama ya, cuma memang cita rasanya tuh enggak plek-plek seperti Jepang, karena orang Indonesia tuh suka pedas. Mungkin nanti ditambahin dengan cabai rawit, dicampurin saus sambal gitu ya. Jadi ada mengikuti mengadaptasi dengan selera Nusantara. Kalau misalnya nanti di Jogja yang suka manis, kita kasih kecap misalnya, something like that. Tapi tetap kita mengikuti resep-resep itu udah standar Mbak, yang sudah diberikan oleh chef, executive chef kami. Itu sudah standar semua, sama hamburgernya, french fries-nya juga. Kemudian nanti ada taco yang dengan nasi yang dengan udang juga. Itu semua sama, tempura. Itu semua sudah sama, tapi mungkin nanti menyesuaikan apakah ada sambal, apakah ada kecap manis, itu disesuaikan dengan kota-kota yang memang mereka suka. Karena kalau enggak susah ya, karena di Jepang sendiri kadang-kadang mereka suka yang makanan-makanan itu yang tidak tasty ya, mereka lebih anyep gitu lah kalau orang Jawa bilang ya.
0: Benar-benar, jadi mereka memang rasanya tuh natural taste gitu ya Mbak, yang kadang kalau buat orang kita mungkin agak kurang lekoh gitu, harus dibumbuin lagi, pakai cabai rawit lagi, pakai kecap asin lagi, soy sauce dan lain sebagainya biar ada cita rasa lokalnya ya. Aduh aku udah makin kebita, udah makin gak bisa lagi karena ini pas banget waktunya jam makan malam. So buat sahabat suara juga belum terlambat ya. Mbak Sari, kalau misalnya mau nyusul langsung ke Neo masih bisa gak sih sampai jam berapa?
1: Bisa, masih sekarang ya, mungkin jam 9, jam 10 ya baru selesai.
0: Masih aman ya. Jadi silakan buat sahabat suara yang mungkin sekarang lagi di tol ngedengerin kita, ayo deh lah gue belok dulu ke KBP ke Neo mumpung nih gitu ya, menghindari macet, mendingan makan dulu gitu.
1: Seru banget ini. Dan masih programnya masih banyak nih Mbak. Ada banyak goodie bag, banyak lucky draw. Kemudian ada cosplay, ada
0: seru. Seru banget. Semoga sih aku kebagian aja ya. Nanti sisa-sisanya ya dilempar ke studio ya, Mbak Sari. Mbak Sari, sebelum kita pamitan sama sahabat suara, boleh dong diajakin sahabat suara untuk langsung mencoba 60 Seconds to Tokyo Japanese Street Food di Archipelago Hotels, entah itu datang hari ini sampai jam 10 malam ditunggu di Neo Hotel KBP, atau mungkin untuk menikmati beragam menu Jepang yang pastinya spesial di 138 hotelnya Archipelago. Silakan, sekaligus ditutup dengan sosial media ataupun informasi yang mungkin di up juga di website dan lain sebagainya. Silakan Mbak Sari.
1: Iya, jadi bisa di informasinya bisa dilihat di archipelagohotels.com atau di Archipelago Internasional itu Instagram aksennya. Jadi di situ semua tuh sudah ada semua informasinya, karena kami setiap saat kita tuh Instagram story juga ada. Kemudian ada kampanye-kampanyenya juga ada gitu. Jadi tinggal lihat aja.
0: Tinggal dicek aja, pokoknya ikuti terus sosial medianya. Karena iya, siapa tahu kita bisa berubah mukanya dan kulitnya semulus orang Jepang setelah menikmati semua menu yang ada di 60 Seconds to Tokyo Japanese Street Food di Archipelago Hotels. Mbak Sari Kusumaningrum, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya. Semoga acaranya sukses berjalan selama 6 bulan ke depan.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Ditunggu, terima kasih,
1: ya, Mbak. Siap. Sama teman-teman. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bye. Sampai ketemu. Bye-bye.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram @intercontinental_Bandung.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Masih banyak lagunya Sabah Suara yang belum sempat Yuni putar di segmen ini. Tapi tenang aja Sabah Suara, nanti bakalan aku puterin tapi masuknya ke segmen terakhir ya, di jam 7 sampai dengan jam 8. Karena asli seriwe itu maafin banget hari ini teh ujuk-ujuk ya Sabah Suara ya. Sebelum ini pamitan dari ruang dengarnya Sabah Suara, Yuni informasiin dulu nih buat Sabah Suara. Ada beragam promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segernya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup

Mix Sabah Suara. Ada es doger, panakota, dan juga wedang ronde tradisional. Nah, buat Sabah Suara pastinya pengen dong di udara yang sedang seperti ini ya, gak jelas banget. Aduh, wedang ronde tradisional yang kayak rempah enak banget ya. Tambah jajanan-jajanan lainnya. Cus ya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian. Di antaranya ada ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi, silakan Sabah Suara bisa telepon langsung di 022-8780-6688 atau di 0811-1111-2152 atau boleh visit Instagram di @intercontinental_bandung. Terima kasih buat Sabah Suara yang sudah setia mendengarkan siaran Suara Santai dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari ini. Beberapa lagu nih diantaranya ada Vina Panduwinata, Cinta Cinta Cinta, Yuni Syara, Return of the Counter Heroes, Betaria Sonata, Hati yang Luka, terus juga Slang yang Kalah, Club Project yang Yogyakarta. Ini bakalan Yuni putarkan setelah ini, langsung Yuni putarkan ya Sabah Suara ya. Aku mau ngucapin dulu selamat buat teman-teman Sabah Suara ya yang sudah menjawab pertanyaan di kuis yang tadi udah dikasih ya. Ntar lo, Hendra lagi ngecek lagi. Karena jawabannya bukan yang paling cepat ya, Hendra, tapi yang paling tepat dan paling lengkap. Soalnya ada dua tadi tuh jawabannya, jawabannya, pertanyaannya. Alamat lengkap dan juga berapa kamar, terus tipenya apa aja gitu ya. Tungguin aja nih Hendra bentar lagi ya, dari Goodrich Suites Jakarta.

0: Selamat buat pemenang dari voucher breakfast. Satu voucher breakfastnya berlaku untuk dua orang. Jadi kalau lagi berkunjung ke bentar lu dong Rio Febrian, tungguin aku. Jadi kalau misalnya Sobat Sora lagi berkunjung ke Jakarta, ke wilayah selatan, silakan ya. Tapi nanti akan dijapri sama OPP Hendra, di mana vouchernya bisa diambil gitu ya Sobat Sora ya. Selamat buat Indra, jawabannya betul sekali, lengkap banget alamatnya, termasuk RT RW-nya juga, kode posnya, tipe kamarnya dan jumlah kamarnya. Hatur nuhun ya Indra Permana, pemenang kita yang pertama dari Goodrich sudah mendapatkan voucher breakfast. Dan pemenang keduanya adalah Kang Aseplin. Betul sekali, alamatnya lengkap, sudah di cek tadi sama Pipe Hendra. Jumlah kamar dan juga tipenya lengkap sekali ya. Nanti akan dijapri langsung ya untuk teman-teman yang udah berhasil mendapatkan voucher breakfast. Bisa bawa plus one-nya, jadi gak sendirian breakfast-nya kalau lagi di area Jakarta Selatan. Silakan bisa mampir, nanti di japri langsung di mana voucher hadiahnya bisa diambil. Apakah langsung bisa diambil di studio kita atau mungkin nanti langsung datang diambil di Jakarta. Kayaknya mah gak tahu, udah dikirim ke sini meren ya. Nanti bakalan di update ya informasinya Sobat Suara. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mendengarkan siaran Suara Santai. Besok hari Jumat aku izin dulu karena harus bertugas di Jakarta, ada MC di Taman Mini Indonesia Indah untuk rangkaian acaranya Lego Sobat Suara. Jadi aku off dulu ya, sementara hari Jumat dan juga Sabtu memang gak siaran sih. Istirahat sebentar hari Minggu, insya Allah kalau gak ada halangan hari Senin aku akan kembali lagi menemani Sobat Suara. Lapar ini mah kayaknya aku, ya Allah dari tadi aku hari ini sibuk banget. Bahkan aku, ya Allah, baru sholat maghrib di ujung waktu, belum makan, lalu belum lihat WA, belum balas-balasin chat, belum posting sosial media. Pokoknya mah rundet banget hari ini. Terima kasih sudah membersamai kerundetan aku ya Sobat Suara. Semoga jeda hari menjelang malamnya ini menyenangkan buat Sobat Suara dan bisa menikmati istirahat yang menenangkan. Dengarkan terus lagu-lagu jadul pilihan terbaik di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Ini dia lagu-lagu yang kalian request.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara
2: di antara pusaran ini.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Ada yang baru di Isuara Bandung. Sekarang Isuara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

suara warga Indonesia. Sekarang waktunya ditemenin sama Beryl Rasan Devi di Nongkrong Bareng Beryl. Let's go. Apa kabar semuanya? Dari jam 8 sampai jam 10 malam hari ini, temenin kamu yang lagi di jalan, yang sudah sampai rumah, atau mungkin masih lembur di kantor karena ini menjelang weekend ya sahabat suara. Karena Beryl Rasan Devi selalu setia menemani kamu di radio, di udara, ataupun juga di TikTok. Abis ini Beryl bakal live TikTok di iswara.network ya. Jangan lupa di follow dulu, ditekan dulu tombol follow-nya di iswara.network. Karena kalau di TikTok itu selain, jadi setelah Beryl apa namanya on air di radio gitu ya, lagi lagu nih, lo yang lagi di mobil dengerin lagu doang. Tapi sebenarnya di TikTok tuh gue ngobrol. Nah makanya itu cuma bisa kamu jumpai di TikTok iswara.network. Karena sekarang bukan hanya dengerin radio tapi nonton radio.

makan dulu, santai-santai dulu. Mungkin lo untuk interaksi sama Beryl mungkin awal-awal bisa kayak ya sharing lokasi kamu sekarang lagi di mana, macet atau enggak. Atau mungkin kamu lagi merasa tidak good vibe di hari ini, atau lagi bad mood aja gitu sahabat suara. Boleh laporan dulu ke Beryl ya di 0816-114-1014, itu WhatsApp-nya Iswara. Kalau yang belum save, mending di save dulu nomornya, karena kalau misalnya lo respon atau lo jawab apapun gitu ya di WhatsApp, pasti gue bacain sahabat suara. Ya, laporan dulu ya sahabat suara, ya, lagi ngapain, lagi sama siapa, posisi di mana, traffic info juga biar jadi info ke yang lain juga sahabat suara ya. Abis ini aku akan bacain respon-respon kamu yang di WhatsApp, tapi stay tune terus di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang kita masuk ke lomba sihir dulu sahabat suara, this one is ribuan memori. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi, mengudara Senin sampai Jumat dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Of course, lomba sihir, sikat! Woo!

0: suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beril dan hari ini bertepatan sama Hari Anak Nasional. Hai, apa kabar semuanya? Di masa-masa yang dewasa ini pasti sudah tidak kepikiran lagi bermain bola plastik di lapangan komplek, betul? Udah gak kepikiran lagi tuh pulang ke rumah main boneka-bonekaan kesayangan lo itu udah gak kepikiran lagi. Malam ini tuh gue gak mau bahas yang berat-berat sahabat suara. Gue justru pengen ngajakin lo nostalgia. Kita balik ke masa dimana masalah terbesar kita tuh cuma ya PR belum dikerjain. Terus kamu kalau nilainya jelek terus PS-nya Papa Sita ya. Tuh dimarahin karena pulang maghrib. Atau mungkin uang jajan lo habis sebelum jam istirahat kedua gitu misalkan. Buset, jajan apa ya? Jadi inget gue kemarin gue ke salah satu sekolah swasta. Gede banget. Bahkan ada lapangan bolanya sendiri. Lo tahu jajanan di sana apa kantinnya? Salmon. Tapi sebelum kita masuk ke topik ya, gue pengen bacain respon WhatsApp dulu ya. Yang sudah masuk di... Ya ampun, apa lagi nih? Yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014 sahabat suara. Ini ada dari... Halo kak, dari 0852 Sani. Halo kak, salam buat wargi Bandung aja yang di jalan hati-hati di jalan. Oke, yang lagi di jalan hati-hati di jalan. Soalnya Bandung lagi... Oh, lagi rentan begal. Hati-hati tuh ya buat warga Bandung. Dan kebetulan mungkin buat begal-begal yang lagi dengerin siaran gue. Musnah kayak lo. Sini begal gue. Gedek banget gue lama-lama. Ada Mina yang abis ketemuan sama seseorang yang match dating. Oke, di dating app gitu ya. Tapi di foto sama orangnya beda banget. Ternyata orangnya ini tuh suka bohongin cewek pakai foto AI yang dia edit sendiri. Bahaya nih. Mina, ditunggu ya update-nya ya Mina ya. Nanti kamu bisa cerita di sesi curhat jam 9 nanti di BTS berani terbuka sama Beril tuh. Aku tunggu cerita lengkapnya ya. Ada Juna di Sungai Ulin, Banjarbaru. Woi, halo Banjarbaru. Malam ini lagi blackout di sebagian besar wilayah Banjarbaru. Wow. Alhasil jalanan padat karena pada-padanya keluar dari rumah tanpa tujuan. Sama kayak aku. Cari angin. Oh. Kalau kata orang dulu, keluar yuk cari angin. Yeah. Atau enggak, keluar yuk lihat lampu. Yeah, itu kalimatnya inget banget gue. Yang gue sering banget, ayo keluar yuk lihat lampu. Terus kata bokap gue, di rumah kan ada lampu mah ya. Ada voice note masuk juga nih sahabat suara. Kali ini dari Love. Ada Yukari, masuk yuk.
1: Halo Beril.
0: Halo Yukari.
1: Temenin pulang ya siaran.
0: Iya, aku temenin.
1: Dan dengerin Beril. Nich abis pulang lembur. Jam 8. Lapor Antasari. Ya,
0: hari-hari ya.
1: Gak usah dikasih tahu ya, biar udah tahu kan ya.
0: Iya, tahu gue tahu.
1: Macet kayak biasa.
0: Jam segini.
1: Terus lagi happy, Ber, karena besok mau ke Singapura mau konser apa?
0: Si orang kaya ini keluar negeri lagi. Orang have jujur, yuk.
1: Pokoknya request dong, Ber.
0: Tadi lu pengen apa sih?
1: Singapura mau nonton konser. Konser apa? Ada deh pokoknya.
0: Kayak gue tahu.
1: Request dong, Ber.
0: Kayak gue tahu deh.
1: Request apa ya? Fish deh, sukaannya Beril.
0: Thank you. Ih, sayang banget gue. Makasih ya Yok udah request lagu yang bukan kesukaan lo tapi kesukaan gue. Yang mana gue juga bisa sering banget muterin Fish. Tapi enggak apa. Terima kasih Yukari. Terima kasih sahabat suara yang udah respon di WhatsApp. Gue tuh pengen nanya nih ya, kan kita kan lagi momen Hari Anak Nasional gitu di hari ini tepatnya. Tanggal 23 ya sekarang. Kita akan sedikit nostalgia, sahabat suara. Kalau ngomongin soal nostalgia, kita tuh kan pasti semua pernah ngelakuin sesuatu yang sekarang kalau diinget tuh kayak, ih kok gue dulu bisa ngelakuin itu ya? Atau lu masih bocil? Jadi malam ini gue pengen nanya, hal paling absurd apa yang pernah lo lakuin waktu kecil? Udah gak usah malu, itu kan namanya juga dulu ya. Namanya juga kekhilafan. Gue pernah bolos traweh jujur ya, astagfirullahaladzim. Diajakin teman-teman gue, teman-teman komplek gue. Ini waktu SD kok nggak salah. Kita ngapain? Kita berburu kodok. Tapi maksudnya baik, kita berburu kodok yang liar biar tidak terlindas kendaraan gitu ya. Terus kita taruh plastik kodok-kodoknya, terus kita lepasin di kali. Banyak waktu ya. Hal-hal absurd kayak gitu tuh sahabat suara. Sekarang gue pengen nanya ke lo ya. Kalau lo hal absurd apa sih dulu waktu bocil? Kasih tahu di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014.
2: Isuara, memainkan musik pilihanmu.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio, Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio Kuningan.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional. Hai semuanya, dengerin Beril ya, di nongkrong bareng Beril. Dan sekarang gue juga lagi on di TikTok ngeisuara.network, because we have to always on. Kita tuh lagi ngomongin soal, ada gak sih hal yang paling absurd yang masih lo inget, yang lo pernah lakuin waktu lo masih bocil. Tapi sebelum kita bacain ya respon-respon yang ada di WhatsApp-nya Iswara, gue pengen bacain dulu. Sebelum kita masuk ke topik, gue pengen bacain respon yang ada di WhatsApp-nya Iswara dulu ya. Ada malam Iswara dari Afin from Purwokerto. Mau titip salam untuk semua saudara-saudaraku Tangerang, dan untuk yang bacain terima kasih. Request lagunya ikut aja Min. Ya udah nggak apa-apa. Ikut gue ya. Apa sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu lo masih bocil? Piu-piu. Pernah masuk got depan masjid. Hitam sebadan-badan, yakin gue, iya gak? Hai Glenka. Ini gue lagi nyapa-nyapain warga yang sudah masuk di TikToknya Iswara.network. Sekarang kita lagi live. Gue tuh pernah, jadi gue udah gak bocil banget sih. Gue SD kelas 5, kelas 6 gitu. Gue lagi main bola lawan temen gue, ya biasalah bola plastik. Terus pakai gawang sendal gitu doang di depan rumah, di jalanan gitu. Terus ada adeknya dia yang duduk di kursi-kursi dari aspal gitu, yang belakangnya got. Ya lo tau lah ya. Ini notabenenya gue kecil gak kaya-kaya banget ya, gue sederhana aja gitu ya. Jadi ada got yang ada kursi aspalnya gitu ya. Set, gue salah nendang, dar, kena adeknya, duar, jatuh ke bawah. Hitam sebadan-badan. Pulang nangis ya. Kalau kata Setiawan Prima, dia suka masuk rumah-rumah kosong angker tiap sore. Biar apa, Wan? Maksud gue, Wan, inget kata orang tua, jangan main horor-hororan, jangan kencing sembarangan, ntar disunat sama jin. Tuh, jangan keluar maghrib, ntar dicuri kolong wewe. Zap. Pulang-pulang diomelin mama. Iya. Piu-piu, mama udah bilang sama kamu. Gitu kan, kalau gak dengerin kata orang tua, pasti kena akibatnya. Yeah, pasti langsung panjang tuh. Yang di WhatsApp nih aku bacain ya. Ada Kevin dari Kelapa Gading. Waktu kecil gue ngubur uang 1.000 di halaman rumah. Katanya biar tumbuh jadi pohon duit. Mungkin. Oh iya, sama dulu tuh kecil. Ini sama kayak Kevin, agak-agak mirip gitu ya. Cuma gue bedanya soal gigi. Katanya kalau gigi atas yang copot, kubur di tanah, nanti biar tumbuhnya cepat lagi. Nah kalau gigi bawah yang copot, lu lempar ke atas genteng, gitu katanya. Selamat suara temenin gue ya. Gue lagi siaran juga di TikToknya Iswara.network. Kita lagi on, kita lagi running sekarang. Jadi buat lo yang pengen jawab topik malam ini, boleh banget. Topiknya adalah, apa sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu lo masih bocil? Karena ini kita sedang merayakan Hari Anak Nasional. Tapi kita ke Shanti dulu, sahabat suara. Agak throwback dulu ya. Mungkin ini lagu-lagu di saat lo lagi masih bocil gitu dulu. This one is Okasi. Masih dengerin Beril, siaran di nongkrong bareng Beril. Only on 101.4 FM. Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Shanti, sikat! Shanti!

DKI Suara dari jam 8 sampai jam 10 malam. Every weekday. Know that. Every weekday. Senin sampai Jumat. Hal absurd apa yang pernah lo lakuin waktu lo masih kecil? Karena ini kan adalah Hari Anak Nasional, sahabat suara. Oke? Seperti Maya dari BSD. Maya waktu kecil pernah motong poni sendiri pakai gunting dapur. Besoknya nggak masuk sekolah karena malu. Emang gitu, lo harus hati-hati kalau punya inisiasi untuk motong poni. Karena, gimana ya? Misalkan rambut nih, memang kelihatannya lurus, terus lo kayak lo pegang gitu biar poninya ngumpul, terus lo potong. Itu nggak jadinya lurus setelah lo potong, itu kan bengkok. Maya mungkin saat itu belum mengenal Icher. Mungkin Maya saat itu belum mengenal salon. Gak apa-apa, Mai. Kalau tadi dari cewek, sekarang dari cowok. Bagas from Tangerang. Pernah masuk kulkas terus ditutup dari dalam. Katanya pengen ngerasain jadi es krim. Bodo amat, Bagas. Bagas gini malam-malam. Aduh, gabut nih. Pengen jadi triko deh gue. Es krim reggae. Hai ZNZ di TikTok yang bilang, kok mirip mantanku ya? Kamu jangan gitu deh sama aku. Lo emang mantan kamu kali? Kita mesti ada obrolan abis ini sih. Mufrida, hai. Selamat malam, Beryl. Selamat malam juga, Mufrida. Dari WhatsApp. Malam sobat Iswara, malam Beryl dan pastinya Butika yang on fire terus dari pagi. Butika nggak di sini, tapi Butika ada di TikTok PD saya ya. Hal absurd gue dulu waktu kelas 5 SD adalah nyari titiknya Honda Jazz yang katanya bisa dijual. Ah, relate lagi saya. Dulu mah ayo-ayo aja, padahal itu termasuk pencurian. Iya, kriminal itu ye. Namanya ketikutan, jadi keliling aja sambil sepedaan. Titik Honda Jazz lagi. Dan main bola dari Ba'da Asyar sampai peluitnya azan maghrib. Wow, tapi sebelum iqomah di masjid yang sama, kita ketemu lagi aja dengan mandi koboynya masing-masing. Terus berangkat ngaji deh. Thank you Iqbal ceritanya. Ya, kegiatan... jujur kegiatan Iqbal satu kompleks sama Willy Salim alias nyolong titik Honda Jazz. Pasti Mark Zuckerberg waktu kecil nyari titik Honda Jazz juga. Tapi sekarang sukses ya, Bal ya. Gila. Awal mula karir lo emang dari titik Honda Jazz. Sahabat suara, buat kamu yang pengen request lagu boleh ya. Masuk aja ke TikTok live iSuara.network. Because I'll be there sampai jam 10 malam. Kita ke Niji dulu. Laskar Pelangi. Pasti kamu waktu kecil pernah nonton Laskar Pelangi. Bias kamu siapa?

101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis ini kita masuk di jam 9 malam, jadi jangan kemana-mana. Frekuensi jangan diganti. Stay tune di 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Yeah. Berbareng kami lagi di mobil yang sudah sampai rumah mungkin, atau mungkin yang masih lembur di kantor masing-masing. Apa yang kamu cari di dewasa ini, sahabat suara? Karena malam ini Beryl pengen ngajin lo untuk nostalgia. Since ini adalah hari anak nasional, sahabat suara. Nostalgia sedikit ke masa-masa lalu kita. Yang penuh darder dor al eldul itu. Ada gak sih hal paling absurd yang pernah lo lakuin waktu kecil? Gue pernah mencain TV LCD yang baru dibeli sama bapak gue 2 hari. Jadi dulu ceritanya gue kan suka main yoyo tuh. Dan yoyonya tuh bukan yoyo plastik, guys. Yoyonya tuh yoyo bahannya aluminium. Karena kayak udah advance gitu kan. Gue sampai ikut komunitas, soalnya lo bisa cek video gue di YouTube main yoyo. Jago gue. Sampai ikut kompetisi nasional, gila. Terus suatu hari nyokap gue udah sering, gue sebenarnya nyokap gue, bokap gue udah sering bilangin, jangan main deket TV, jangan main deket TV gitu. Gue main lah, aku kan jago, gak mungkin lah kena TV. Set, gue main, tar kena TV, pecah.
1: Kan, mama udah bilang kan, masuk ke kamar.
0: Pertanyaannya lo, sahabat suara, ada gak sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu masih kecil? Ada Ardi, pas masih kecil dulu suka main sepeda tapi bannya dikasih botol plastik katanya biar ada suara ala-ala racing gitu. Nah itu dia, kalau gak botol plastik, daun kering. Biar kayak motor-motor trail gitu kan. Apalagi ya dulu tuh. Oh ini main tajos ya kan. Atau enggak. Woi, ini cuy, gue pernah beli ciki di warung di Wardur di Madura. Dapat gocap, jujur. Ciki Jeki enak Jeki. Kasih tahu ke gue, sahabat suara, ya ada nggak sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu kecil yang masih keinget sampai sekarang. Topiknya nggak cuma topiknya yang throwback, tapi playlistnya juga throwback. Dari Irwansyah, pencinta wanita. Kak Irwansyah.

0: 101,4 FM Isora Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin di nongkrong bareng Beril sama Beril Rasandavi tentunya. Hari Anak Nasional. Anak kalau pakai L jadinya apa?
1: Jadi alak
0: ya.
1: Syail.
0: Ngomongin Hari Anak Nasional, kita throwback-throwback waktu kita masih bocil ya, sahabat suara ya. Oh iya, gue lupa. Sebenarnya ini adalah sesi curhat. Jadi selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Beril.

Hari ini diawali oleh Aurel yang sedikit curhat, gak sedikit sih, lumayan panjang, curhat soal kehaluan masa kecilnya dia. Aurel dari Jaktim. Hai Bear, pas banget topiknya soal masa lalu. Gue tuh lagi kepikiran banget soal bocil gue dulu waktu sekitar 7 tahun. Gue tuh pernah nonton kartun yang tokohnya bisa terbang pakai payung. Tokoh yang bisa terbang pakai payung. Anjir, apa ya? Ya pokoknya itulah ya. Gue pernah nonton kartun yang tokohnya bisa terbang pakai payung. Entah kenapa gue yakin banget itu bisa. Akhirnya gue ambil payung di rumah, naik ke atas tempat tidur tingkat, terus loncat. Ya lo tau lah ya, real hasilnya kayak gimana. Sampai sekarang, tiap kumpul keluarga, cerita itu selalu dikeluarin lagi. Dan nyokap selalu bilang, untung dulu payungnya gak ikut rusak. Emang, kalau ibu-ibu itu pasti selalu nanya barangnya, mana tupperware mama? Payung kemarin baru dibeli, sekarang mana? Ketinggalan di sekolah lagi, ha? Kangen deh, masa-masa itu ya. Tapi emang tahu, gara-gara kita tuh selalu terinfluence sama visual-visual atau animasi atau kartun yang kita tonton waktu kecil. Contohnya gue selalu lapar kalau lihat Krabby Patty. Yang lo tahu Krabby Patty itu kan kartun kan, tapi gue nggak tahu, gue ngeliat itu kayaknya kok lapar aja ya. Dibanding gue ngeliat makanan beneran ya, kayak lapar lagi liat Krabby Patty. Iya gak sih. Terus ngeliat ini game Cooking Mama di Nintendo DS. Itu lapar jujur. Menurut kita para bocil, makanan-makanan yang di kartun, di TV atau di game itu lebih tempting dari makanan beneran gitu loh maksud gue. Agak janggal sih memang. BTS masih ada setelah beberapa hit Sahabat Suara. Hit tahun 2000-an ya. Buat lo yang pengen cerita mungkin masa kecil lo dulu yang masih membahagiakan itu, masuk aja ke TikTok iswara.network atau langsung ketik cerita lo di nomor wawanya Iswara di 0816-114-1014. Sekali lagi, gak cuma topiknya yang throwback, tapi playlistnya juga throwback. Lagu barat nih, Welly, Timur ke Barat. Dua anak itu ya, tapi ini yang young. Stay tune on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Apoy! Sekali lagi nomor wawanya Iswara di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain ya, Sahabat Suara. Nyanyi.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Masih ada Beril yang nemenin lo, yang lagi nyetir, OTW pulang, mungkin yang masih di kantor, yang sudah rebahan di rumah, menyambut weekend sebentar lagi, sahabat suara. Dan ini sekarang adalah sesi curhat, dan ladies and gentlemen, please welcome BTS, Berani Terbuka sama Beril.

0: gentlemen, selamat datang di sesi curhat kali ini. Kalau tadi sesi curhatnya dikirim via chat, sekarang via voice note. Kita dengarkan bersama-sama ya, cerita masa kecilnya yang satu ini. Masuk dari...
1: Hai Besti, di 101,4 FM Suara Jakarta Indonesia.
0: Itu
1: dia. Gue gak hafal opening lo. Temenin gue lembur ya, BTW. Ngomongin soal masa kecil, dulu itu gue tuh seneng banget main layang-layang. Itu gue tuh manggil temen-temen. Jadi di rumah gue tuh ada kayak belakang rumah gue tuh ada kayak perkampungan gitu. Terus gue tuh ngumpulin temen-temen kampung itu satu-satu. Kita main sepeda, ngumpul di satu tempat gitu, ada titik-titik mainnya gitu. Nah, di situ tuh kita kayak main adu layang-layang kan, adu tinggi gitu kan. Nah, dari sekian banyaknya layang-layang yang pada beradu sama gue, punya gue tuh yang bertahan gitu. Yang lain tuh apa, ada yang kesangkut lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Tapi kayak jadi pengen balik ke masa kecil. Tapi udah lama banget gak kontakan sama temen kecil gue gitu. Dan kabarnya salah satu temen gue juga udah gak ada. So rest in peace Sigit.
0: Sigit,
1: namanya Sigit PTW. Rest in peace. Terus yang lain sih masih ada, tapi gue udah nggak tahu tuh kemana kontaknya, medsosnya gitu, gue nggak tahu. Tapi mudah-mudahan mereka baik-baik aja. Thank you.
0: Emang layangan tuh jadi salah satu media mempersatukan kita ya dengan anak-anak yang lainnya. Jujur, media berbentuk layangan, gelasan, ya kan, atau enggak gasing, tajos, dar. Mungkin teman-teman lo ada yang kesel gara-gara layangannya lo putusin. Ada mungkin. Ini ada Cia nih.
2: Halo sahabat suara.
0: Ci, waktu kecil
2: apa?
0: Lo ngapain aja?
2: Waktu sirip kecil lo. Ini apa lo lagi ngomong? Apa sih Ber?
0: Hal absurd yang lo lakuin waktu kecil. Ini gue naro ini mic lo. Hal yang absurd yang lo lakuin waktu kecil.
2: Gue pernah ini. Gue pernah ngambek sama orang tua gue, terus gue mau kabur dari rumah. Anak kecil nggak?
0: Berat.
2: Anak kecil nggak tapi?
0: Iya tapi benar. Itu.
2: Lo pernah nggak?
0: Oh nggak, kalau gue nggak. Gue kayaknya terlalu advance untuk gue, terlalu newbie deh untuk ngelakuin itu deh. Itu kayak?
2: Nggak kayak. Udah lah, aku mau kabur dari rumah, padahal gue juga nggak tahu kemana.
0: Tapi benar-benar ngelakuin?
2: Ya enggak lah.
0: Oke. Gara-garanya apa?
2: Ya gue lupa Ber. Kayaknya gue nggak dibeliin makanan yang gue mau aja. Coklat.
0: Itu kecilnya apa? SD, SMP?
2: SD lah. Masa SMP mau kabur dari rumah? Kayaknya diiyain sama nyokap
0: gue. SD juga janggal anjir, kabur dari rumah.
2: Tapi anak kecil tuh kebanyakan ada yang kayak gitu pasti.
0: Iya sih, pasti kayak emosinya tuh masih
2: meledak-ledak. Iya, udah masukin baju ketat.
0: Oh iya, ini gertakan. Lu
2: gertak. Kalau gue juga kayak, ya elah mau kemana sih lu cil gitu.
0: Berharapnya kayak, iya udah mama minta maaf, mama, gitu kan?
2: Iya. Yeah. Ya udah, malah digituin gue. Langsung kayak, ya jadi nggak jadi. Nangis aja sampai ketiduran akhirnya.
0: Tapi lo lakuin itu cuma sekali?
2: Iya sekali.
0: Tapi nextnya ada cara lain dong pasti. Nangis aja. Untuk nunjukin kengambekan lo biar diturutin gitu maksud gue.
2: Nangis.
0: Mm-mm. Oh lu?
2: Gue tipe anak yang nangis di mall gitu.
0: Oh, yang guling-guling.
2: Enggak guling-guling, setan.
0: Ya maksudnya yang kayak, mau ini gitu kan?
2: Iya.
0: Ya gue sering menjumpai anak-anak seperti itu.
2: Lo sebel gak sama orang yang kayak gitu? Kayak lo kalau ke sekarang ketemu anak kecil nangis di mall.
0: Gue
2: gimana? Sebel gak?
0: Enggak, gue mungkin kalau gue jadiin pembelajaran. Misalnya gue jadi orang tua. Once gue jadi orang tua, kalau anak gue kayak gitu, gue tinggal. Maksudnya kayak, yaudah. Ntar kan dia makin kayak,
2: Makin nangis,
0: tapi Dia akan berhenti dan nyari gitu loh, Ci. Maksud gue Enggak juga.
2: Gue mau banget dapet apa yang gue mau.
0: Kelihatan sih, Ci.
2: Nyebelin ya?
0: Kelihatan sih.
2: Kalau anak lo kayak gue kecil, lo sebel gak, Beryl?
0: Sebel sih. Tapi ya udah, gimana dong? Coba, lu kan dulu kayak gitu. Apa? Ntar kalau once lu jadi orang tua, parentingnya gimana?
2: Gue tinggal.
0: Ya, sama kayak gue, bener.
2: Iya, bener. Coba ya gimana dong?
0: Iya, namanya juga anak kecil.
2: Namanya juga anak kecil.
0: Lu anak berapa sih?
2: Pertama.
0: Dari berapa bersaudara?
2: 3. Lo punya adik atau kakak enggak?
0: Punya, satu cewek.
2: Lo ke adik lo galak apa enggak?
0: Enggak. Karena kita jarang ngobrol yang
2: enggak dekat.
0: Tapi dekat kalau ketemu, tapi kayak jarang yang kayak dekat.
2: Lo ngobrolinnya banget. Sekarang waktu gede apa? Waktu udah gede. Masih ngobrol enggak?
0: Mau jajan aman enggak?
2: Oh, provider dia.
0: Provider untuk adik-adik.
2: Beryl, cincin terus kawinnya mana katanya?
0: Ada di rumah.
2: Kok enggak dipakai sih, kan lo nikah baru?
0: Iya, kan gak harus baru dan lama. Yang penting mah dari hati.
2: Kalau anak gue nangis di mall, gue tinggal. Iya sih, gue
0: iya kan, iya kan, iya kan.
2: Gue tinggal.
0: Soalnya biar efek jera gitu loh. Ntar kayak dia nyariin gitu. Oh, tapi berarti iya sih, dia tahu kalau gue nangis di mall, gue akan ditinggal. Jadi gue jangan.
2: Tapi gue ada di titik gue ditinggal juga. Ini SD ya, ini SD. Terus kayak ya udah deh, gue nangis juga gak dibeliin. Kita hidup baik aja.
0: Iya, makanya kan. Terus abisnya dengan pencapaian caci ya.
2: Iya.
0: Kalau nilai kamu bagus, nanti dibeliin mainan deh gitu kan. Jadi kayak harus dengan ada pencapaian ya gitu.
2: Betul.
0: Gitu sahabat suara, apa
2: ya? Gak ada. Buat sahabat suara yang anaknya suka nangis di mall, gak apa-apa tinggal aja, pasti dia gedenya malu. Karena saya malu nih sekarang udah gede, kok ngapain gue nangis di mall.
0: Ingat jejak digital sekarang kan makin
2: kan
0: enggak. ada sekarang di viral ini, anak kecil. Maksudnya ntar anak lu udah gede ketahuan ada jejak digital pernah nangis di mall.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

101.4 Mata FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita masih agak throwback nih. Jadi aku sekarang bacain cerita dari sahabat suara mengenai masa kecilnya mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, mari kita sambut segmen curhat BTS.

0: evening, ladies and gentlemen. Cerita selanjutnya datang dari Vicky.
1: Hai Beryl, sedikit cerita. Dulu antara pas TK atau sebelum TK ya, lupa. Pernah gunting amplop coklat. Itu semua terinspirasi dari sebuah acara di TV. Lupa apa nama acaranya. Yang jelas kayak acara kreativitas gitu deh. Pas udah tuh amplop digunting, kebagi dua dong. Di situ baru ketahuan kalau ada uang di dalam amplop itu. Pecahan 100 ribuan yang masih ada plastiknya gitu buat penanda uang asli. Nah, yang tadi itu kegunting. Lupa nominal antara 300 ribu atau 500 ribu. Panas dingin nunggu dimarahin. Alhamdulillah enggak dimarahin. Oh, dia nge-cheat dia. Nge-cheat kayak GTA lu ya. Pecahan 100 ribuan digunting. Nominalnya cukup besar ya, 300 ribu atau 500 ribu. Berarti dia menggunting 300 ribu atau 500 ribu dalam satu pack menjadi dua bagian. Lo gokil sih. Reti, malam Beryl. Gue mau cerita soal masa kecil gue. Dulu itu ada momen kami sekeluarga tinggal di Tangerang. Nyokap kerja di Jakarta. Setiap hari nyokap selalu pesan sama ketiga anaknya. Ke kakak gue, teh, tolong panasin sayur, siapin makan adek-adekmu. Nyokap pesan ke gue, Reti, bersih-bersih, nyapu, ngepel. Pesan dari nyokap ke adek gue, jangan nakal. Tapi adek gue seneng banget ngegangguin gue. Ada aja yang dilakuin untuk bikin gue kesel. Akhirnya gue masuk kamar nyokap, kunci pintu, nangis sampai ketiduran. Gue baru buka pintu kalau nyokap udah pulang kerja dan ketok jendela kamarnya. Gue ngerasa itu tempat ternyaman gue dan terhindar dari kejahilan adek gue. Jadi penasaran gue sama adek lo sekarang gimana? Ini unik nih, biasanya anak kedua justru yang bangornya minta ampun. Tapi ini anak terakhir ya. Gue sama adek gue kayaknya kalau bisa dibilang bandel-bandelan gue dah. Adek gue tuh yang gak neko-neko gitu loh. Adek gue yang lempeng aja hidupnya kayaknya dah. Dia cenderung lebih pendiam daripada gue. Tuh kan bener kan. Waktu kecil tuh kita semua doyan kabur. Sama kayak adanya Reti. Doyan kesana kesini ngisengin orang. Kagak bisa diem banget jadi bocil. Ada-ada aja bocil-bocil ini.

Citra Lestari selalu ada di nadimu. Sahabat Suara masih dengerin Beril di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. And sudah tepat di 22.00 lewat 7 detik waktu Indonesia Barat. So I have to say thank you so much buat sahabat Suara udah nemenin aku dari jam 8 tadi ya. Tadi tuh kita cerita-cerita sahabat Suara soal ya momen-momen kita waktu kecil kayak gimana, apa hal absurd yang udah pernah lo lakuin waktu masih bocil gitu. Macem-macem ya, jadi sedih ya. Thank you juga yang di TikTok Reti, ada anak 2000-an, ada R, ada Eucalyptus, ada Tutut Palu Gada. Kayak bokap gue juga lagi nonton deh. Ada Black Ant, ada Mas Bahlil. Wih, Mas Bahlil ini peluang ya. Ada Acak Adul, ada Eca baru masuk. Lu tadi udah masuk, keluar lagi, Ca. Jangan masuk, keluar gitu, Ca. Maksud gue, terusak TikToknya. Lemot ntar HP lu. Gak extend. I wish. Tapi kalau aku extend sahabat Suara, kamu akan stay gak? Kayak extend sejam gitu. Anyway, thank you so much. Kita akan ketemu lagi besok di hari Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ingat, aku siaran dari Senin sampai Jumat. By the way, ini on air udah akan lagu terus ya. Buat lo yang di mobil dengerin gua, itu akan udah lagu. Tapi gua masih ngobrol-ngobrol sama sahabat Suara yang ada di TikTok. Jadi masuk aja semuanya ke TikToknya iswara.network. Sekali lagi, username-nya @iswara.network. Ditutup oleh Malik and the Essentials, Kumpul Bocah. Terima kasih sahabat Suara. Jangan lupa di follow TikToknya Iswara ya. It's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye-bye sahabat Suara.

0: ini.
1: Pak Ilham dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua, kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
2: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Nikmati long weekend.

0: menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Rara ready, Jumat berkah, hey.
1: Jumat, alhamdulillah, urang teh masih bisa dipasihan kesempatan kanggo hirup keneh wadah.
0: Syukur itu semua, sahabat suara. Mari kita jelang pagi hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 24 ini ya.
1: H-1 sebelum Piala Presiden dimulai, sahabat.
0: Masih penuhi?
1: Isu.
0: Bak skor tuh?
1: Ulah, ayah interviewnya.
0: Oke, siap, saya Wanda Urban.
1: Elmi Urban di Suara Seru Jumat Barokah. Oh.

0: biasa mengatakan hade goreng kubaso.
1: Pak, kalau peribahasa kubasa.
0: Iya kan kita harus bicara Wan, lagu Tewan.
1: Ya kan Bapak bicara peribahasa. Ya. Hade goreng kubasa. Kalau peribaso Pak, hade goreng kubaso.
0: Itu maksud saya. Ya. Itu maksud saya. Ada siapa ya?
1: Saya biasa Pak dari kelurahan Pak, sensus ekonomi Pak.
0: Oh iya, saya juga udah di sensus. Cuman aneh ya. Nanyain penghasilan, nanyain apa?
1: Nah, itu makanya orang mantu.
0: Iya, udah aja mantu. Mau sebagai warga yang baik mah diterima, Wan, diterima ngomong seujratna. Tenan naon da eta mah hanya pendataan, mana ya. Jadi terimalah orang-orang yang sedang melakukan sensus ekonomi yang datang ke rumah-rumah Anda sahabat ya. Sahabat, hari Jumat. Alhamdulillah nih kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi walau lewat udara di frekuensi 105,1 FM I Suara Bandung.
1: Nah, itu dia ya.
0: Kamari mah geus jadulan,
1: sekarang ke baru-baruan. Sok klik lagu-lagu baru yang semangat kita tungguin di 08112221.
0: Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Wan, ayeuna mah euy di Bandung lah nya. Dan orang weh khusus nawannya
1: Mohon.
0: Ker usum wan ayo nama wan sampingan wanan yang nganduit
1: nawa
0: newak begal.
1: Oh ku janji pak gubernur teh
0: lain janji itu mah sembara wan. Sembara wan 5 juta sampai 50 juta tuh wan.
1: Kumaha ini menurut 5 juta kumaha begal lu kumaha 5 juta
0: copet bukan itulah
1: amun 50 juta koruptor
0: kudu aja kudu nama.
1: Kudu nama.
0: Wah ni tapi tak jangan membarakan. Ya, nak untuk nyembak nak kuna. Kan kau sudah omongkan kepada Deddy. Jadi Wan, ayo nama begal.